0: diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian, Pak. Pot, liquid sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan, fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
19: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya. agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Satu kata untuk hari ini.
1: Pernah nggak baca statement kayak gini? Kalau kamu suka sama seseorang karena fisik, itu bukan cinta, tapi nafsu. Kalau kamu suka sama seseorang karena kepintaran atau perilaku, itu juga bukan cinta, tapi kagum. Tapi, kalau kamu suka sama seseorang dan kamu nggak tahu alasannya apa, itu baru namanya cinta. Semangat!

dosanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecamuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

Omba kau kera telifu sama Fefu. Acara ni Oma si eda hadiah duria. Ia dah evalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa alawa luo.

jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Nasihat diri untuk hari ini. Jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita semua hanya bertamu di atas tanah. Cukuplah jadi seperti air putih, memang tidak terlihat, tapi hangat. Berarti, untuk semua, jadikanlah pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Dari hal baik, kita belajar bersyukur. Dari hal buruk, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan juga

sehat diri untuk hari ini. Tetaplah menjadi dirimu yang sebagaimana mestinya. Jangan berpura-pura, apalagi berusaha untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Cukup jadi kamu apa adanya, jadi dirimu dengan segala kekuranganmu. Semua akan terlihat nantinya, mana yang akan bertahan dan mana yang akan pergi meninggalkanmu.

Nasehat diri hari ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang rendah siapapun.

diri hari ini, jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Kana wale hadoi acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usah iru ma uhu bazi filin rua. Izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini seru patani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya da, tefa lua bazi filin rua ba alawa lua. Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kira acara bali. Ba RRI siara langsung.
0: Nah, da, bala hadoi iru Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum ubah ka ehegu.
1: Lau bale tali fuse. Bei olifu he, eroma beji kelebu apa ala waluo.
0: Lau.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

luasnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, berikut kita akan ikuti dialog isu aktual dalam studio dengan topik pelayanan KB serentak dalam rangka HUT IBI tahun 2026, dipandu langsung bersama Ida Rahmitalambanua. Ida.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada. Kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli pagi hari ini senang sekali menemani Anda bersama narasumber yang telah hadir. Ini dari Dinas P5A dan juga dari Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kota Gunung Sitoli. Dan sangat spesial pendengar karena ini adalah informasi tentang kegiatan ya para bidan di Kota Gunung Sitoli yang hadir untuk melayani masyarakat dalam rangka hari ulang tahun bidan ke 75 ya Bu ya, memastikan ke ketua ibunya langsung ke 75 tahun 2026. Dan hari ini kita akan membahas sebuah program pelayanan yang sangat dekat dengan kita, khususnya para ibu-ibu. Ini tentang program KB, kemudian juga kesehatan ibu dan anak, dan bagaimana juga nanti peran bidan khususnya di Kota Gunung Sitoli menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Dan tentunya untuk membahas topik kita di pagi hari ini, saya langsung perkenalkan saja narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P5A Kota Gunung Sitoli, yang diwakili oleh Ibu Ibu Oktavia Harefa SKM selaku Kepala Bidang KB dan K3 Dinas P5A Kota Gunung Sitoli. Selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Bu.
1: Selamat datang di RRI Gunung Sitoli. Yahoo Bu. Ya, kemudian Ibu Ketua IBI Kota Gunung Sitoli, Ibu Yurniwati Harefa SKM.
3: Ya. Selamat pagi Mbak Ida.
1: Selamat pagi juga Ibu. Dan nanti juga bisa diceritakan ya oleh kedua narasumber kita ini seperti apa bentuk kerjasama yang sudah dilakukan baik dari IBI dan juga dari Dinas P5A ini dalam berbagai kegiatan memperingati HUT IBI tahun 2026. Baik, saya ke Ibu Fia dulu ya.
2: Boleh.
1: Ibu Fia Oktavia, Ibu Fia saya panggil ya.
2: Iya.
1: Ibu Fia, ini berbicara tentang program yang terlaksana untuk tahun ini Bu, kira-kira bisa dijelaskan dulu untuk latar belakangnya seperti apa?
2: Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami Kak Ida ya. Ini mengenai kegiatan pelayanan KB serentak dalam rangka HUT IBI yang ke-75. Jadi kalau soal pelayanan KB ini sebenarnya setiap tahunnya tetap berjalan. Dan ini mungkin di tahun 2026 pas di momen HUT IBI yang ke-75 ini pelayanan KB terus diadakan. Sebelumnya di tahun bulan Februari kemarin ada yang namanya pelayanan KB pantau KB. Ya, jadi untuk di tahun ini di HUT IBI ini kita diberikan sasaran. Okay. Wah, sasaran aseptor yang MKJP dan non MKJP yang pasca persalinan.
1: Pasca persalinan.
2: Nah, jadi kita diberikan target 152.
1: Itu
2: aseptor. Jadi untuk tahun ini kita sudah mencapai targetnya. Dan kita sudah di posisi 152,7% pencapaian kita. Nah, kita ini di Dinas P5A ada yang namanya aplikasi SIGA. Jadi setiap aseptor yang kita layani tetap kita laporkan di aplikasi SIGA.
1: Aplikasi SIGA ya. Itu ada kepanjangannya enggak Bu? Aplikasi
2: enggak, SIGA. Itu aja SIGA. Oh, aplikasi SIGA, SIGA ya.
1: Gitu. Okay. Jadi untuk pencapaian aseptor yang sebanyak 152 itu sudah sejak awal tahun Bu sampai sekarang gitu.
2: Ini masih dalam rangka HUT IBI aja. Masih dari tanggal pelayanan 29 April sampai 22 Mei. Nah itu dalam rangka HUT IBI. Nah jadi sebelum-sebelum itu masih ada lagi aseptor yang sudah kita capai pelayanannya. Jadi khusus untuk HUT IBI ini dulu kita untuk yang pasca persalinan KB barunya 152 orang. Jadi ada 2 MKJP dan non MKJP. Nah MKJP ini dia metode kontrasepsi jangka panjang seperti pemakaian IUD, implan, MOW, MOP. Jadi yang non MKJP ini seperti yang non MKJP suntik, kondom, pil. Nah, jadi itu yang masuk dalam apa? Jadi yang sasaran kita 152 untuk khusus HUT IBI saja. Okay. Nah, nanti kedepannya masih ada lagi pelayanan KB seterusnya.
1: Oh, masih ada lagi ya masih. Selain ini untuk ya,
2: tapi garden terdepannya pelayanannya tetap IBI dari yang bidan yang melaksanakan pelayanan gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti pelayanannya ini sudah berakhir waktu Jumat.
2: Iya.
1: 22 Mei ya, Bu. Iya,
2: terakhir kemarin pelayanan di Puskesmas UPTD Kaukok.
1: Jadi untuk lokasi-lokasinya ini yang sudah terlaksana itu di mana aja?
2: Ada 8 faskes pemerintah yang hari pertama kemarin di Puskesmas UPTD Al-Owa. Kemudian disusul di Gunung Sitoli Barat, Gunung Sitoli, UPTD Idanoi, Gunung Sitoli Selatan, dan
1: terakhir
2: utara dan Kauko. Oh. Pas batas pelayanan juga sampai tanggal 22 kemarin. Oh, nah, okay. Jadi tapi penginputan pelaporannya di batas tanggal 26. Jadi mungkin ada teman-teman PLKB dan PKB yang menginput ke aplikasi SIGA, masih ada yang belum diinput, masih ada kesempatan sampai tanggal 26 gitu.
1: Kira-kira untuk di setiap faskes pelaksanaan kegiatan pada saat itu yang paling banyak masyarakat yang terlayani itu di mana?
2: Rata-rata sih ada Gunung Sitoli ya, Gunung banyak Sitoli. Gitu. Gunung Sitoli karena sasaran kita wilayah Gunung Sitoli lebih besar gitu. Jadi bukan hanya yang pasca persalinan yang datang, ada juga yang KB berulang datang. Bongkar gitu, pasang lagi gitu. Udah selesai jangka waktunya, pasang lagi gitu.
1: Oke. Jadi pada saat masyarakat itu datang mendapatkan pelayanan itu sifatnya gratis atau bagaimana, Pak?
2: Oh, tentunya gratis lah. Gratis ya. Program pemerintah. Okay. Tanpa biaya pungut.
1: Tanpa biaya. Dan itu setiap tahun memang terlaksana secara gratis juga di seluruh faskes di Kota Gunung. Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Yurni ya, selaku Ketua IBI. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, untuk mekanisme pelayanan yang diberikan pada masyarakat pada saat ada kegiatan pelayanan KG serentak ini seperti apa?
3: Iya, baik, terima kasih. Kami informasikan kepada kita semua bahwa IBI itu adalah sebuah wadah ya, persatuan bidan di seluruh Kota Gunung Sitoli. Ada berbagai program, termasuk salah satunya adalah program pengabdian masyarakat. Jadi inilah kegiatan pelayanan KB ini. Nah, terkait dengan kegiatan pelayanan KB ini sebenarnya sudah tupoksi ya, tugas pokok fungsi utama daripada bidan itu. Nah, kita sebagai organisasi profesi ini bermitra dengan pemerintah Kota Gunung Sitoli, termasuk Dinas P5A, kemudian Dinas Kesehatan juga. Karena ini program pelayanan KB ini kan program utamanya P5A, tetapi faskes yang kita laksanakan itu adalah dukungan dari Dinas Kesehatan, sedangkan pelaksananya adalah para bidan yang sebagai anggota Ikatan Bidan Indonesia. Jadi ini tiga kemitraan ini luar biasa loh.
1: Betul.
3: Luar biasa. Kami sama-sama melaksanakan tugas pokok fungsi kami, karena mereka tugas pokok mereka juga adalah untuk bagaimana membuat keluarga berkualitas. Sebenarnya KB itu bukan hanya bongkar pasang alat kontrasepsi sebenarnya ya.
1: Iya, benar.
3: Jadi dia
1: ini mungkin juga yang lagi bisa
3: dia sebenarnya lebih bagaimana membuat keluarga itu berkualitas. Termasuk upayanya adalah menjarangkan kelahiran kemudian termasuk pendewasaan usia perkawinan, kemudian pembinaan keluarga, itu termasuk hanya salah satunya saja. Jadi sama-sama kami mempunyai tugas fungsi yang utama dan sama-sama bisa kami laksanakan dengan bergandengan tangan. Inilah dalam melaksanakan tugas ini selalu kemitraan itu yang utama. Jadi karena Dinas KB tidak akan bisa berhasil tanpa dukungan Dinas Kesehatan dan IBI. IBI juga kalau tidak ada Dinas KB dan Dinas Kesehatan tidak bisa melaksanakan tugasnya. Jadi itulah latar belakang kami dalam pelayanan ini, Bu. Hanya sebagian daripada program Ikatan Bidan Indonesia untuk pengabdian masyarakat. Jadi itu latar belakang kami melaksanakan kegiatan. Karena selain itu ada banyak program lagi, contohnya pengembangan organisasi, mm-hmm. kemudian ada juga peningkatan SDM anggota, itu juga kita kerjakan. Mm-hmm. Kira-kira demikian latar belakangnya kegiatan ini.
1: Oke, baik. Jadi memang sangat beruntung sekali masyarakat yang selama ini sudah memanfaatkan sebenarnya program mm-hmm. pelayanan KB serentak ini yang sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Karena selain mendapatkan pelayanan khusus untuk KB, mereka juga dapat edukasi sebenarnya ya, pada saat pelaksanaan kegiatan Bu ya. Itu bisa disampaikan juga selain
3: Iya. Karena selain pelayanan, kita juga ada edukasi. Ini juga dikerjakan secara bersama-sama. Hmm. Dinas P5A dengan PKB dan PLKB-nya, kami dengan bidan desanya. Okay. Jadi mereka bergerak sama-sama ke masyarakat sampai nanti sama-sama membawa akseptor lah istilahnya itu ya. Ini loh hasil panen kami, ini nah, hasil panen kami.
1: Kita bergerak mencari
3: hasil. Iya, sama-sama gitu, sama-sama kita okay. bergerak untuk bagaimana supaya kita bisa mencapai ini tadi luar biasa targetnya bisa tercapai itu 150, karena kerjasama yang baik gitu dia. Oh,
1: okay. Nanti mungkin kita bisa cerita-cerita juga seperti apa namanya mungkin sedikit saya kurang tahu apa ini bisa dikatakan sedikit sulit ya untuk mencari akseptor di lapangan itu Bu ya gitu ya karena untuk mempengaruhi mindset masyarakat tuh yeah. ayo ber-KB tuh itu susah enggak gitu ya. Nanti kita cerita-cerita lah Bu ya. Baik dari bidan maupun juga dari Dinas P5A di lapangan. Baik pendengar dan juga pemirsa masih dalam acara kita di dialog di pagi hari ini bersama IBI dan juga Dinas P5A dalam rangka HUT IBI tahun 2026. Kita akan kembali saat lagi setelah yang satu ini.

0: kembali di 96,2 MHz dalam acara kita di pagi hari ini, dialog bersama IBI dan juga Dinas P5A Kota Gunung Sitoli. Saya kembali ke Ibu Yurni ya. Ini dari target Bu yang memang sudah diberikan untuk jumlahnya di tahun ini, apakah memenuhi atau sudah sampai berapa persen?
1: Iya, tadi sudah diinformasikan oleh Dinas P5A bahwa sebenarnya untuk target khusus untuk HUT IBI ini, di mana sasaran yang target yang diberikan itu 152, dan ternyata memang sudah tercapai, sehingga posisi sekarang Kota Gunung Sitoli itu di angka 152,7%. Artinya secara target itu program ini sudah berhasil.
0: Oke, jadi bisa dikatakan pada akhir pelaksanaan kegiatan sudah memenuhi target ya. Oke, baik. Saya kembali ke Ibu Fia ya. Ini untuk informasi tentang KB ini kan Bu ya. Kadang-kadang kita mendengar di masyarakat KB ini kan sebenarnya cocok-cocokan gitu ya Bu ya. Nah ini sebenarnya seperti apa faktanya Bu?
2: Baik, untuk yang KB ini sebenarnya misalnya teman-teman PKB PLKB ini sedang giatnya juga melakukan pelayanan atau penyuluhan ke masyarakat bagaimana merubah mindset masyarakat ini mengenai penggunaan alat kontrasepsi atau ber-KB ini. Nah, pertama tadi sudah disampaikan bahwa tujuan dari KB ini ya untuk menciptakan keluarga berkualitas, dimulai dengan perencanaan berkeluarga. Nah, mungkin di masyarakat mungkin banyak yang muncul kalau menggunakan KB sudah enggak dapat momongan lagi. Nah, itu sebenarnya kita mau tepis hal tersebut. Kita tadi sudah tujuannya bahwa mengatur jarak kehamilan supaya nanti keluarga ini berkualitas lebih sehat. Dengan dua anak lebih sehat, maka dari segi ekonomi, segi pendidikan, maka terpenuhi pemenuhan kebutuhan dasar itu, terutama kasih sayang terhadap anak bisa terpenuhi. Nah, jadi mungkin untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli yang menggunakan KB, maksudnya gini, menghilangkan mindset bahwa setelah menggunakan KB ini maka ada cocok-cocok tidak cocoknya. Nah, mungkin ada tadi pengalaman tadi yang sempat kita bercerita ya Kak, mungkin untuk hal yang seperti itu bisa melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Mungkin karena setelah menggunakan KB, kenapa saya enggak dapat lagi gitu, atau ada gangguan seperti saya tidak teratur. Nah, mungkin bisa melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis objin gitu. Nah, kalau soal KB ini ya mungkin contoh ada masyarakat atau aseptor yang menggunakan suntik yang 3 bulan. Nah, jadi banyak masyarakat yang merasakan bahwa dengan menggunakan KB suntik ini di badan saya enggak cocok gitu. Nah, kita lihat bagaimana riwayat pekerjaannya, bagaimana asupan gizi yang masuk gitu. Nah, jadi harus disesuaikan. Kalau dia menggunakan alat kontrasepsi seperti suntik, maka asupan gizi yang masuk harus sesuai. Karena dia juga bekerja, seperti contoh dia ke kebun, menyadap karet. Jadi kan asupan gizi yang masuk dengan hormon yang sudah dimasukkan itu kan tidak sesuai. Makanya mungkin dia merasa kurus gitu. Nah, itu yang harus kita tepis ke masyarakat, bahwa memberikan penyuluhan bahwa menggunakan KB itu tidak serta-merta menimbulkan banyak penyakit gitu. Nah, jadi kita harus melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Di puskesmas sekarang sudah gratis semua pemeriksaannya. Sudah UHC ya Bu, Ibu. Nah, Ibu Ketua Ibu ini juga sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan juga. Jadi pelayanan di puskesmas sekarang sudah pada gratis semua pemeriksaan, dari pemeriksaan darah sudah ada gratis gitu.
0: Nah, mungkin pada saat pelaksanaan kegiatan kemarin ya Bu, di beberapa di 8 faskes itu mungkin ada pengalaman yang diberikan oleh akseptor yang datang, katakanlah seperti itu ya, terkait dengan mungkin ada keinginan untuk pemasangan KB. Mungkin ada edukasi yang diberikan atau seperti apa pada saat itu, mungkin ceritanya.
2: Ya, kemarin memang ada yang agak menarik ya di Gunung Sitoli Barat. Ini masih usia 20 tahun kemarin aseptornya. Dia bercerita kalau setelah dia selesai SMA langsung menikah. Nah, jadi dia mungkin teman-teman PKB juga, teman bidan juga menyampaikan penyuluhan atau edukasi bahwa berencana itu lebih keren gitu. Maksudnya mengatur jarak kehamilan itu lebih keren. Jadi mereka mengajak ini dengan usia 20 dengan masih muda seperti itu bisa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, kalau enggak salah kemarin saudari kita yang aseptor ini menggunakan IUD. Nah, jadi itu jangka metode kontrasepsi jangka panjang ya. Jadi mungkin 3 tahun setelah dia menggunakan itu sebuka lagi bisa dapat momongan lagi gitu. Jadi dengan usia yang muda berarti dia sudah berpikir untuk berencana untuk mengatur jarak kehamilan. Nah, mungkin dia mau fulkan dulu kasih sayang kepada anaknya gitu. Ya, gitu. Dengan umur yang masih 20 tahun itu kan masih belum matang sekali dalam pembentukan keluarga. Betul. Nah, jadi dengan dia menggunakan alat kontrasepsi ya bisa mengatur jarak apa? Kehamilannya gitu. Kan kalau Kak Ida kalau dalam 1 tahun kalau perempuan ini melahirkan dalam 1 tahun 2 kali gimana ya?
0: Mungkin saja ada gitu Bu ya. Ada. Di awal tahun melahirkan, di akhir tahun lagi
2: melahirkan lagi.
0: Jadi 2 kali.
2: Iya, jadi kan pembunuhan asupan kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi gitu.
0: Betul.
2: Nah, dengan adanya KB maka mengatur jarak gitu. Nah.
0: Betul sekali. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari Ibu Yuni. Yeah.
3: Terkait ini namanya mitos ya, mitos masyarakat bahwa kalau memakai KB itu akan banyak penyakit penyerta atau apa. Nah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Ibu Fia ya bahwa sebelum masyarakat menentukan pilihannya itu mereka sudah diedukasi dengan panjang lebar oleh petugas kita termasuk pemilihan metode kontrasepsi yang mau mereka pakai. Dan itu memang harus kita benar-benar mengadakan pemeriksaan kesehatan dulu, riwayat penyakitnya, karena kan alat kontrasepsi itu ada yang hormonal, ada yang non-hormonal. Contohnya kan kalau misalnya dia ada riwayat penyakit gondok misalnya, dia tidak sesuai dengan alat kontrasepsi yang hormonal. Jadi dia harus non-hormonal. Jadi kira-kira begitu. Tidak perlu takut, semua jenis kontrasepsi itu ada efek sampingnya memang harusnya. Tapi kalau ketika kita sudah benar-benar mengedukasi dan membantu, karena yang menentukan itu tetap masyarakatnya, kita hanya mengarahkan ini yang harus, ini yang cocok dengan ibu, ini yang tidak akan menimbulkan banyak efek nanti. Nah, jadi edukasi itu yang penting. Dan itu betul-betul dikerjakan dengan baik oleh PKB, PLKB kita, sehingga dari sekian banyak, tidak ada sih, belum pernah ada kasus efek samping yang butuh penanganan yang ini ya.
0: Serius gitu ya?
3: Iya, serius. Jadi masih bisa di ini karena pada pemilihan awal tadi sudah tepat dengan kondisi kesehatan seperti yang disampaikan oleh Ibu Fia tadi.
0: Iya betul, dan itulah gitu. Pentingnya edukasi tadi ya, kepada calon ini Bu ya, akseptornya ya gitu ya. Oke, nah kemudian untuk kegiatan di tahun ini Bu, sejauh ini bagaimana untuk kebutuhan logistiknya, apakah mencukupi atau sejauh ini seperti apa?
3: Kalau masalah ini alkon ya, atau kebutuhan apa maksudnya?
0: Mungkin untuk kegiatan semua yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan ini. Selama pelaksanaan.
3: Kalau itu tanggung jawab P5A, mereka semua yang menyediakan. Okay. Kita hanya tenaga saja.
0: Tenaga.
3: Kita udah bagi-bagi ini, bagi-bagi porsi ini. Kalau porsi mereka menyediakan alkonnya, kalau dinas kesehatan porsinya menyediakan faskesnya, kalau bidan menyediakan
0: tenaganya. Oke, mungkin jawabannya bisa dari Bu Fia.
2: Iya. Sejauh ini untuk persediaan alkon masih mencukupi untuk apa? Karena kita didistribusi dari BKKBN provinsi. Nah, jadi mungkin kita sudah punya sasaran setiap tahun itu kalau pasangan usia subur sekitar 17.000 sekian untuk Kota Gunung Sitoli, maka penyediaan alkon itu sudah didistribusikan dari BKKBN gitu.
0: Itu juga sebanyak ini Bu ya.
2: Iya.
0: 17.000.
2: Bukan sebanyak sasaran yang sudah mereka bagi per momen-momen tadi gitu.
0: Jadi misalnya untuk logistiknya ini apa saja gitu Bu? Kalau misalnya pada saat pelaksanaan kegiatan KB serentak seperti
2: seperti logistik seperti IUD-nya itu disediakan sama kita, alkonnya, implannya dari kita. Kemudian distribusi yang lain seperti menyemangati bidan, maksudnya makan siang lagi itu masih dinas P5A yang yang menyediakan gitu.
0: Baik. Nah, ini kan tahun ini temanya spesial ya Bu ya. 1 juta lebih bidan gitu ya, secara internasional. Mungkin dengan Ibu Ketua Ibi bisa dijelaskan maknanya itu seperti apa sih?
3: Jadi memang tema bidan itu ini menandakan bahwa negara kita ini masih membutuhkan bidan. Ya, jadi masih membutuhkan bidan sebagai garda terdepan, sebagai mitra perempuan. Bidan itu perempuan, tapi dia mitra perempuan, mengawal kesehatan perempuan itu mulai dari pembuahan sampai ke lansia, itu adalah tanggung jawab bidan. Jadi itu menandakan bahwa kita masih butuh bidan yang berkualitas. Nah, bagaimana kita mendapatkan bidan yang berkualitas? Ya, tentunya dengan peningkatan pendidikan, baik itu secara formal maupun informal. Kalau dari formal, apalagi dengan peraturan-peraturan yang terbaru, kita dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas ya, melalui pendidikan formal seperti kalau contohnya kita D3 harus kuliah lagi S1 sampai ke profesi bidan. Nah, beruntungnya kita bidan-bidan di Kota Gunung Sitoli ini, pemerintah kota betul-betul mendukung dengan membuka peluang, membuka peluang bekerja sama dengan berbagai universitas yang sudah itu ada Universitas Prima, ada Universitas Sari Mutiara. Jadi kita bidan benar-benar diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan diri lagi melalui pendidikan formal. Sedangkan kalau informal itu mulai dari pengurus pusat, pengurus daerah di provinsi sampai ke pengurus cabang, kita tetap melaksanakan webinar-webinar, kemudian kita juga bermitra ya, bidan itu bermitra juga, sering minta bantu, contohnya ke ini ya, bermitra dengan perusahaan alat kesehatan, bisa mereka mendukung kita dengan mendatangkan narasumber pada setiap pertemuan kita. Jadi itu upaya-upaya itu termasuk dalam program kerja IBI di bagian peningkatan SDM tadi, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kira-kira begitu.
0: Untuk jumlah bidan di Kota Gunung Sitoli sampai saat ini,
3: Dokter Awan? Sampai saat ini, karena kebetulan kita itu punya ini ya, KTA online, jadi sampai saat ini dari aplikasi KTA online sebenarnya jumlah itu 601 orang. Cuman ya tidak semua aktif juga. Tidak semua aktif. Yang aktif mengikuti kegiatan setiap bulan itu antara 250 ke 300 orang. Kemarin sambil cerita aja kemarin juga saya mengikuti ini ya, wisuda anak-anak tamatan D3 kebidanan dari yayasan Haganias. Itu Haga sudah menciptakan bidan lagi sekitar 47 orang kemarin itu. Jadi bertambah, memang setiap tahun jumlahnya bertambah, semakin bagus. Bertambah.
0: Jadi memang banyak sebenarnya yang termotivasi jadi bidan ini.
3: Harus, karena sekarang program kita itu kalau bisa satu desa satu bidannya.
0: Iya.
3: Ya, dan itu sudah dikerjakan Dinas Kesehatan ya. Satu desa satu bidan, artinya bidan yang ada di desa itu nanti itulah yang akan mengadakan pendampingan ya, pendampingan terhadap yang membutuhkan pelayanan kebidanan. Ya, mungkin tidak semuanya bisa dilaksanakannya di desa, contohnya persalinan, tapi setidaknya bidan kita ini nanti yang akan mengawal ibu hamil ini sampai mengantar ke faskes tempat persalinannya. Gitu. Jadi kira-kira begitu.
0: Jadi memang sebenarnya sebegitu komplitnya lah pekerjaan bidan ini, semuanya digarap dari bidan gitu Bu ya, untuk kesehatan ibu, kesehatan anak juga, dan sangat luar biasa sekali. Baik, pendengar dan juga pemirsa, di acara ini juga kita membuka layanan ya. Jadi untuk pertanyaan ataupun saran, Anda juga bisa sampaikan melalui komentar Anda di kolom YouTube ataupun Facebook RRI Gunung Sitoli. Ini sudah ada satu dari Mawar di Gusit, saya bacakan saja ya Bu, yang masuk melalui WhatsApp kita juga. Apakah kondom itu masuk kategori alat KB? Kemudian yang kedua, mengapa terkesan dalam soal pengendalian penduduk ini perempuan saja yang terkesan repot? Kok di pria enggak diperbanyak juga metode KB seperti ini Bu? Akhirnya perempuan yang banyak menderita, yang gemuk lah, yang menjadi kurus lah akibat efek KB. Mana dia yang masih repot juga untuk urus anak dan keluarga. Benar-benar curhatan yang sangat dalam.
3: Curhatan ibu-ibu ini.
0: Termasuk saya juga kalau gitu Bu. Baik, silakan mungkin dari Ibu
2: Fia dulu ya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya juga, itu luar biasa juga ya, mungkin curhatan ibu-ibu rumah tangga lah ini. Namanya juga ibu-ibu ini kan ras terkuat sebenarnya.
0: Katanya jadi, gitu ya.
2: Ya, jadi kondom ini termasuk dari alat kontrasepsi. Dia masuk dalam MKJP non MKJP. Jadi jadi dia penggunaannya pendek gitu. Nah, jadi dia masuk dalam alat kontrasepsi yang digunakan oleh pria. Nah, kemudian yang kedua tadi mengenai kenapa ya semuanya ke wanita bukan ke prianya. Sebenarnya untuk alat kontrasepsi yang digunakan pria ada sebenarnya MOP, medis operasi pria. Nah, jadi ini sebenarnya setiap tahun kita punya target sebenarnya yang dibiayai dari dana BOKB. Tahun lalu kita ada 3, cuma peminatnya kurang. Apakah ini yang kita lihat di lapangan, prianya masih malu-malu untuk menggunakannya atau bagaimana? Nah, memang yang kita lihat dari sebenarnya ada memang yang pria menggunakan MOP ini, tapi dia tidak terdata gitu. Dia langsung gitu, tidak melalui kita. Nah, jadi kadang-kadang ada mindset bahwa mereka malu. Nah, kemudian ada juga mindset masyarakat yang pria ini kalau sudah di MOP maka tidak perjaka lagi, tidak kuat lagi gitu. Wah. Padahal sebenarnya itu tidak salah, membuat takut. Nah, kemarin ada pengalaman tahun berapa kemarin saya lupa ya. Ketika sudah di meja operasi udah lari pasiennya gitu. Dia takutnya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau metode MOP ini bagus untuk pria. Kadang-kadang ada wanita yang tidak cocok ber-KB gitu. Jadi mungkin sudah berbagai macam jenis alat digunakan. Nah, kita tawarkan ke laki-lakinya gitu. Nah, ketika sudah di meja operasi lari gitu.
0: Pasiennya kabur.
2: Nah, sebenarnya aman sebenarnya untuk yang MOP untuk pria. Cuma mungkin pengaruhnya ini sekarang edukasinya masih kurang untuk yang medis operasi pria ini, karena masih berkurang. Kadang-kadang laki-laki ini merasa ya kenapa harus saya yang pakai KB, bagusnya ini Pak. Tapi kalau dia sayang sebenarnya
0: sama istrinya
2: dia bisa pakai. Ini pernah dulu di Sisara Hiligamo ya, ada 9 yang menggunakan MOP gitu. Kalau nggak salah tahun berapa ya, kita juara 2 kalau nggak salah ya kemarin itu untuk komunitas yang menggunakan alat kontrasepsi yang pria ini MOP gitu.
0: Nah, untuk tahun ini Bu, dalam pelayanan KB serentak ini ada untuk MOP dan MOW ini?
2: Ada untuk MOP dulu untuk tahun ini ada, memang ada sedikit ya, hanya 1 orang sasarannya. Mungkin karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya
0: kurang minat gitu.
2: Kurang minat. Tapi kalau MOW ini banyak diminati sama masyarakat Kota Gunung Stoli. Tahun lalu kita ada sasarannya 100, itu pun tercapai tapi masih kurang. Masih ada yang tapi harus kita alihkan dulu untuk menggunakan MKJP yang lain. Nah, untuk tahun ini nanti di Hari Harganas, yang memperingati Harganas, Hari Keluarga Nasional, itu ada kita sasaran 50.
0: Oh, untuk tahun ini juga
2: untuk ya. Nanti akan kita laksanakan di Rumah Sakit Bethesda. Memang tahun ini agak sedikit berkurangnya sasaran kita. Itu memang sasarannya dari sana, bukan kita yang menentukan, dari pusat gitu. Nah, untuk sementara sampai hari ini juga masih banyak yang teman-teman lini lapangan atau PKB itu, Bu, bagaimana ini? Peminatannya lebih dari 50. Nah, kemarin sempat bercerita dengan Ibu Sekdin Dinas Kesehatan, gimana ya, Bu? Ini sasaran kita 50, yang mendaftar hampir 80 ke 100 gitu. Bagaimana? Ya, untuk sementara ya kita alihkan dulu untuk penggunaan MKJP. Nanti yang 50 ini kita lebih arahkan ke yang sudah 4T. 4T itu terlalu muda, terlalu sering, terlalu banyak, terlalu dekat jarak anaknya, dan terlalu tua.
0: Risiko sasarannya lebih di spesifik.
2: Spesifik ya, yang 50 karena sedikit ya sasaran kita gitu. Peminatnya banyak tapi sasarannya 50 karena ya butuh biaya juga sebenarnya MOW ini. Nah, kemarin sempat ya cerita sama Ibu Sekdin, sampai sudah menghubungi, itulah kolaborasi tadi dengan Dinas Kesehatannya, langsung mereka menghubungi BPJS. Rupanya BPJS katanya anu satu paket dengan pasca persalinan. Dia melakukan partus di rumah sakit, langsung ditutup. Nah, ini yang kebanyakan yang ini, yang 4T tadi, yang di luar. Sudah tidak pasca persalinan lagi gitu.
0: Dengan lebih
2: nanti ke MOW kita lebih spesifik gitu, yang ke 4T gitu.
0: Baik. Ini masih dengan Mawar ya, Bu ya. Masih kurang ini apa namanya, masih pengen ini. Pria tidak mau dioperasi, enggak mau permanen, takut besok-besok terjadi apa-apa. Coba alat kontrasepsinya juga yang bisa buka pasang, pakai dan stop. Seperti untuk perempuan gitu, bisa nggak Bu itu untuk prianya dengan Ibu Ketua ini?
3: Saat ini sih yang tersedia itu untuk pria selain MOP itu hanya kondom. Itu kan buka pasang juga sebenarnya. Ya artinya ini ya sampai sekarang sih yang sudah diciptakan metode kontrasepsi untuk pria itu masih dua ya. Itu tadi kondom dan yang pertama, yang kedua MOP atau medis operasi pria. Jadi kalau memang tidak mau dioperasi masih bisa dengan memakai kondom. Itu alternatif atau pilihan lain untuk pria.
0: Iya, oke. Baik. Kita lanjut Bu untuk mungkin berbicara tentang kendala juga yang dihadapi bidan di Kota Gunung Stori selama ini. Bisa disampaikan seperti apa?
3: Ya, jadi mungkin kalau dari segi pelayanannya, kendala-kendala yang dihadapi bidan itu, pertama dulu saya selalu ini ya, peningkatan update atau update ilmunya itu. Okay. Ya, itu yang pertama. Kita sudah berdiskusi dengan P5A kemarin. Kalau misalnya ada melalui BKKBN atau Dinas KB Provinsi, mari kita sama-sama mengusulkan pelatihan-pelatihan bagi bidan. Karena mereka juga harus di-upgrade itu ilmunya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang dihadapi bidan itu, itu masalah status di dalam pekerjaan itu. Kami informasikan kepada kita dari anggota yang 601 itu yang sudah PNS itu hanya di angka sekitar 200. Jadi ada sekitar 400 bidan itu yang katakanlah bukan PNS tetapi kami juga dari organisasi profesi sangat berterima kasih dengan Pemkos sekali lagi ya. Pemko itu sudah berusaha bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang legal untuk profesi bidan dengan penerapan BLUD di UPTD Puskesmas. Ya, sehingga bidan-bidan yang belum berkesempatan untuk menjadi ASN atau P3K atau P3K paruh waktu masih ada kesempatan untuk berkarya melalui perekrutan tenaga blood Puskesmas. Dan ini luar biasa. Sekali lagi pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Gunung Sitoli. Mungkin itu beberapa masalah, sedangkan masalah lain misalnya geografis itu kalau bidan-bidan ini sudah tertempa itu. Di Kota Gunung Sitoli ini enggak ada geografisnya yang tidak bisa ditaklukkan oleh seorang bidan.
0: Namanya bekerjanya udah pakai hati.
3: Udah pakai hati. Jadi mungkin itu saja beberapa kendala dalam hal pelayanan. Kalau masalah kemitraan luar biasa, tadi di awal sudah kami sampaikan. Sampai saat ini kemitraan kita dengan tiga instansi ini sudah sangat luar biasa. Sehingga harapan kita karena kita sama-sama punya tujuan atau goal yang sama. Bagaimana menciptakan masyarakat Kota Gunung Sitoli yang sehat dan berkualitas. Jadi karena sudah punya tujuan yang sama, enak gandengnya. Nah, kira-kira begitu
0: gitu ya. Apalagi kerjanya di lapangan gitu ya.
3: Iya.
0: Harus solid. Oke. Nah, ini masih berkaitan dengan kegiatan pelayanan KBS Rentak ini, langkah tindak apa yang dilakukan untuk memantau keberlanjutan penggunaan KB ini tadi Bu, dan memberikan konseling lanjutan kepada akseptor. Ini dari Pak Tony di Gunung Sitoli. Silakan. Dari Ibu Fia ya.
2: Baik. Terima kasih Pak Tony ya. Ini mungkin ya bagaimana kinerja teman-teman PKB sebenarnya PLKB. Nah, Kepala Dinas ke P5A sekarang sedang membuat inovasi terbaru dari Dinas P5A. Ini teman-teman PKB PKB sekarang lagi gencarnya home visit, melakukan kunjungan rumah, melakukan edukasi penyuluhan door to door gitu. Nah, makanya tadi sasaran MOW kita melebihi dari 100. Mereka bisa langsung lihat, langsung masyarakat kita berminat untuk ikut MOW. Makanya dari jumlah 50 bisa menjadi 100. Jadi, nah itulah inovasi yang dilakukan sehingga nanti pemantauan dari masyarakat ini bisa kita lihat. Nah, kemudian tetap diinput di dalam aplikasi SIGA tadi. Aplikasi SIGA ini tadi ya, sistem informasi keluarga. Semua di situ dilaporkan apapun yang dilakukan, baik dalam kegiatan penggunaan KB, keluarga berencana, dan laporan-laporan lain, tetap di dalam aplikasi SIGA gitu.
0: Oke. Hmm. Berarti ini termasuk juga pendampingan, misalnya mungkin ada kesehatan yang terganggu pasca KB itu, Bu ya?
2: Iya.
0: Termasuk juga.
2: Iya. Contohnya kan setelah penggunaan KB tadi, tetap dipantau sama teman-teman. Oke. Dia memantau mana tadi pak aseptor yang dia bawa sampai nyaman pasiennya gitu. Nah, jadi seperti contoh nanti MOW ini. Ya, tetap dipantau sama teman-teman PKB PLKB.
0: Atau mungkin juga mungkin lebih mengharapkan keaktifan dari ini sendiri ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Tadi untuk memberikan laporan kalau misalnya ada keluhan gitu.
2: Keluhan gitu. Ini kan sekarang kita di Kota Agung Solo yang namanya yang seperti kolaborasi tadi ya, Bu ya. TPK, tim pendamping keluarga terdiri dari bidan, kemudian kader KB dan kader PKK. Jadi komplit sebenarnya. Jadi pendampingan bersama dengan PKB PLKB tadi didampingi dengan kader-kader TPK tadi langsung turun ke rumah-rumah gitu. Nah, jadi kita memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Sudah telah menggunakan KB, tetap didampingi sampai

0: masyarakatnya, evaluasi terhadap tenaganya, kemudian evaluasi terhadap sistem juga. Nah, sampai saat ini kalau evaluasi terhadap masyarakat mungkin sudah dijelaskan Ibu Fia tadi ya, didampingi terus sampai masyarakat itu benar-benar sudah merasa nyaman dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Nah, terkait evaluasi kepada tenaga kesehatan, itu yang sudah saya sampaikan tadi, kami juga tetap mendata teman-teman yang sudah melaksanakan pelatih, yang sudah mengikuti pelatihan terbaru. Sehingga ketika ada pelayanan, kita tetap mengutamakan menurunkan atau menugaskan teman-teman yang sudah terlatih. Nah, itu dia evaluasi terhadap tenaga kesehatan. Sedangkan evaluasi terhadap sistem juga tetap kita laksanakan dengan rapat-rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas KB, dan IBI. Sama seperti ketika kegiatan ini mau kita launching juga kita rapat. Kita juga membuat rencana kerja dulu, bagaimana menetapkan tanggal, siapa yang turun, itu semua kita diskusikan dengan tiga instansi ini.
1: Baik. Ini masih dari Pak Tony Bu ya, mungkin ada tambahan sedikit lagi yang bisa disampaikan, bagaimana peran bidan dan juga tenaga kesehatan dalam memastikan pelayanan KB serentak ini berjalan aman, berkualitas, dan sesuai standar pelayanan.
0: Iya, peranan bidan dalam hal memastikan pelayanan itu tentunya dalam memastikan apakah itu sudah sesuai dengan prosedur, kita sudah mempunyai SOP, standar operasional prosedur. Tentunya kita sebagai organisasi profesi akan tetap memonitoring teman-teman untuk bekerja sesuai dengan SOP. Itu yang bagaimana kita memastikan bahwa pelayanan yang diberikan itu sudah sesuai dengan standar yang sudah berlaku. Sedangkan untuk memastikan bahwa peralatan yang kita pakai itu sudah benar-benar ini ya, itu kalau saya yakin alkon-alkon yang didatangkan itu selalu yang terbaru. Ya. Jadi kita dari organisasi profesi, kita selalu mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan SOP. SOP kami itu udah kemarin di 2 tahun yang lalu kita ada pelatihan dulu, pelatihan untuk evaluasi SOP, karena SOP lama itu tetap kita evaluasi setiap tahun. Ya, setiap tahun kemudian ada uji coba. Dan ini dikerjakan bukan hanya oleh PC aja ya, pimpinan cabang, tetapi mulai dari pusat sampai pengurus daerah di provinsi. Jadi tahun terakhir 2024 kalau nggak salah kita terbitkan SOP baru, uji coba di tahun 6 bulan dia, dari Januari sampai Juni 2025 baru kita luncurkan. Artinya kita pastikan bahwa SOP itu sudah sesuai dengan standar.
1: Dari Ibu Fia ada tambahan mungkin Bu?
2: Mungkin tambahannya ya, kemarin sebelum pelaksanaan kegiatan ini, BKKBN sudah mengadakan peningkatan kompetensi untuk bidan kemarin sebelum melakukan kegiatan ini. Nah mungkin ya, mungkin bukan kekurangan juga sih, karena ya mungkin karena keadaan situasi defisit sekarang, jadi melalui Zoom, bukan langsung moknya bidannya dipanggil tahun-tahun sebelumnya. Bidanya kami langsung ke ya sana, di BKKBN sana. Cuma ini mungkin melalui Zoom saja. Nah, seperti apa yang Zoom ini ya, kita lihat kualitasnya seperti apanya. Cuma mungkin sebagai tambahan ke teman-teman bidan kemarin dapat sertifikat bagi yang sudah mengikuti peningkatan kompetensi dalam pemasangan IUD dan implan yang mudah kemarin, kalau nggak salah judul apanya Zoomnya. Nah mungkin sebagai tambahan informasi, di selain 8 faskes pemerintah, masih ada juga faskes ya, penyankes yang lain yang seperti bidan mandiri masih bisa dilayani KB gitu. Di seperti di Kesdim ada, di Polres juga ada. Ada yang kita melaksanakan pelayanan KB juga di situ. Jadi di praktek bidan mandiri sekitar di Kota Gunung Stoli dalam aplikasi kita sudah ada 27, 8 yang pemerintah, 19 lagi masih
1: mandiri
2: gitu. Nah, jadi melakukan pelayanan KB juga di sana.
1: Berarti bisa dipastikan masyarakat di seluruh Kota Gunung Stoli sebenarnya sudah sangat mudah untuk mendapatkan
2: pelayanan
1: seperti ini.
0: Iya. Pelayanan yang berstandar dan berkualitas.
2: Nah, tentunya kan pelaksanaan pelayanan KB ini tetap

0: Dilaksanakan di fund yang cash itu standarnya dulu. Di pelayanan-pelayanan kesehatan yang sudah tersedia.
1: Oke, baik. Ini sebagai penutup perjumpaan kita di pagi hari ini, Bu, dari Dinas P5A. Ini seperti apa harapan Ibu dengan adanya kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Gunung Sitoli?
0: Kalau kita dari Dinas P5A tetap memakai moto berencana itu keren. Jadi berencana itu keren seperti ini. Bukan ya, cuannya, ya. Tapi berencana itu keren.
1: Dan berarti, bukan sarangnya juga.
0: Iya, bukan sarangnya. Tetapi dari segi apapun selalu direncanakan.
1: Ya. Jadi mengubah persepsi masyarakat bahwa sekarang KB itu bukan hanya dua anak cukup.
0: Iya, tapi dua anak itu lebih sehat jasmani, rohani, dan terlebih-lebih ekonomi pendidikan nanti akan tercapai gitu.
1: Betul, baik. Dari Ibu Ketua IBI mungkin ada pesan-pesan motivasi juga kepada bidan di Kota Gunung Sitoli, Ibu?
2: Mungkin kami sampaikan kepada teman sejawat seluruh bidan di Kota Gunung Sitoli. Di dalam hal melaksanakan pelayanan, saya sering katakan menjadi bidan itu bukan karena pilihan, tetapi karena panggilan, ya, panggilan. Jadi kami menghimbau, mari kita melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Bidan adalah mitra perempuan, ya. Mengawal kehidupan perempuan itu mulai dari pembuahan sampai menjadi lansia, itu adalah tupoksi bidan. Tetap semangat melaksanakan tugas dan berikan yang terbaik. Mungkin itu saja.
1: Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di RRI Gunung Sitoli pagi hari ini. Sudah menyampaikan juga informasi penting kepada kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga pasangan muda ya, yang mungkin sedang mempersiapkan keluarga baru. Ini semoga pesan-pesan ini tersampaikan. Dan kita juga mengapresiasi kepada seluruh bidan-bidan di Kota Gunung Sitoli yang sudah berjuang selama ini ya, melayani masyarakat di Kota Gunung Sitoli khususnya dalam bidang kesehatan. Dan ada satu hal tadi yang perlu digarisbawahi ya, dari penyampaian narasumber kita, bahwa tidak dilarang hamil ya.
0: Iya, tidak.
1: Tapi tidak. Harus direncanakan.
0: Direncanakan gitu.
1: Gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa, kami pamit undur diri. Selamat pagi. Yahoo.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan Anda bersama saya yang bertugas, Putri selanjutnya bersama Victor Zen akan menemani Anda. Namun sebelum Putri pamit, Putri akan hadirkan promo-promo menarik dari Alfa Media nih pendengar ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Nah, biar semangat selama seminggu ke depan, Alfa Media kembali bagi-bagi promo hub. Apa itu hub? Hemat satu pekan. Dan promo hub minggu ini ada apa aja? Yuk kita simak. Ada Cadbury DM Fruit Nut Hazelnut Black Forest 52 gram itu di harga Rp15.500 dari harga Rp23.300. Ada juga beli 3 Walls for Popular Choco Strawberry Mango 90 ml di harga Rp12.000 per 3 pieces loh pendengar ya, per 3 pieces ya. Kemudian ada Sweetie Silver Max Protection Pants M60L54 dan XL42 di harga Rp95.900. Ada juga Karasan ya, atau santan gitu ya, santan instan Kara itu pendengar di 65 ml di harga Rp5.200. Kemudian juga ada Alfa Midi Facial Tissue di harga Rp12.900. Kemudian juga ada Envagro A plus 3 Vanilla Box 400 gram di harga Rp198.900. Kemudian pendengar ada Sunlight 600 ml per 660 gram All Varian di harga Rp9.900. Gimana nih pendengar, hemat banget kan? Yuk langsung kunjungi toko Alfa Midi terdekat Anda. Kalau mager ya udah, belanjanya pakai midi kering aja pendengar, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, selamat pagi jelang siang hari. Terima kasih Anda bersama kami, masih menemani Anda dengan berbagai informasi menarik, menemani segala aktivitasnya dengan saya Victor yang bertugas menemani Anda di hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Selanjutnya kita simak dengan lagu-lagu hiburan.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Ombakau kera telifu sama fefu, acara ni oma sieda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Bei olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala waluah.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

pendengar, dengan berbagai informasi menarik akan bersama Anda sambil disibukkan dengan aktivitasnya, akan terus menemani Anda dengan berbagai informasi menarik sambil melaksanakan berbagai aktivitasnya. Masih dengan saya Victor menemani Anda pendengar, berikut dengan informasi menarik masih menyajikan untuk Anda. Koperasi Merah Putih Desa Ironogeba kembali meluncurkan program ketahanan pangan melalui pendistribusian minyak goreng merek Minyak Kita kepada masyarakat Desa Ironogeba pada Sabtu 23 Mei 2026. Program tersebut pendengar merupakan lanjutan ya setelah sebelumnya koperasi meluncurkan penyaluran beras SPHP pada pekan lalu. Dalam kegiatan launching perdana minyak goreng ini, sebanyak 50 kardus minyak goreng diserahkan secara simbolis oleh Kepala Desa Ironogeba, Tenazaro Telembanua, kepada salah seorang anggota koperasi. Jadi kegiatan tersebut juga turut disaksikan Ketua Koperasi Merah Putih Desa Ironogeba, Karisma Ziga, Sekretaris Syukur Iman Jaya Gule, kemudian Bendahara Erlin Susilawati Lazira. Ketua Koperasi Merah Putih Desa Ironogeba, pendengar Karisma Ziga, mengatakan program pemasaran minyak goreng dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian koperasi dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan kualitas baik. Karisma mengatakan, saat ini pendengar kendala utama yang dihadapi koperasi adalah minimnya modal sehingga penyediaan kebutuhan pokok masyarakat masih terbatas. Meski demikian, pihak koperasi tetap berupaya memperluas program usaha dengan merencanakan pengadaan tabung gas LPG yang dinilai pendengar menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Jadi ia berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan pendampingan serta dukungan terhadap program yang sedang dijalankan koperasi. Demikian informasi terkini untuk Anda pendengar. Anda bisa simak informasi selengkapnya di website kami di rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: pendengar, lagu hiburan kami cukupkan ya sejenak untuk Anda, dan seterusnya kita akan segera bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: The Citizens, Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya sama klub. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron muchos goles ellos y ganamos. Después contra Girona fallaron muchos goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovigas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahir Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
2: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium. McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Raybit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans/Cibba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: AKF, iya, panitia terus bergerak, panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, iya, panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
2: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Mendengar dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, selamat siang. Masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan siang setelah tadi warta berita olahraga kita simak bersama. Tetap semangat menikmati siang hari Anda. Jangan lupa makan siang. Semoga keadaan Anda di sana selalu baik dan sehat walafiat pastinya. Akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan, dan berikut kita akan kembali nikmati.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana wale hadoi acara hadiah duria ma hu Andre. Panu bazi filin rua bali. Balawa usa e roma bazi filin rua. Ih, e Zoe, ya, futa futa hadio.
1: Hana, ini kan sebuah patani fusa. Acara hadiah duria khuda. Ya, da, a, tefalu bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
2: Ah, nah, da, balu hadoi e roma Zumaha. Acara hadiah duria. Sawah ge lele tali fuse minum ubah ka ehegu
1: lau bale tali fuse bei olifu he ke roma beji kelen ruapa ala waluo lau.

Selamat siang buat Anda pendengar. Demikianlah kita simak rangkaian lagu-lagu hiburan siang menemani aktivitasnya. Saya berharap dengan lagu yang terus Anda simak ya, bisa menemani Anda mungkin sedang sendiri atau juga sedang sibuknya dengan aktivitasnya. Nah, mudah-mudahan akan terus menyemangati diri Anda dengan program-program selanjutnya. Saatnya kita simak acara Hadiah Duria 1 jam mendatang.

Ya bu ira telif sagu dosi jamun dong siaran hadiah duria baju makan deh falu kaita sui baka bacaran yang masih ada hadiah duria. Bang alo makan deh hari sinaya 25 puas 5 2022 ene. Ya udah telif sumi Victor jenra tezui si fau abumi baju makan deh. Si mana jino tole dan ya tola ta fau gede deda baka bacaran yang masih ada. Banu meron oli walu sara-sara 2520 siwa ene tua ya. Ira telif sagu. Ba tolamana dania foita ba kaba acara nyo masyadare fatole tatema telepon miwa ba data fondage ji sambua sinuna sitobali mai fondara dadada.

0: lemang lulu dede kubaniha beu ya. Haya uge jo masih do. Lau saya telepon bada tau bae da telepon da Jinovita ba studio saya. Halo ya Bu Jimaku.
1: Ya Bu Bang.
0: Ya Bu. Ijo mereka da.
1: Kawirna da na Bang morbah hijo du.
0: Oh, lau bale tar so geule wirna. Apa itu lah Bang le? Atuh le nahi atuh le.
1: Nani mani bae ka medol aja so Bang e.
0: Iya.
1: Tau anur roni luli maya, anur roni luli maso, anjita palawalau, ahu nutafa malu-malu. Eluhanya dah bang le, na kamadullah bahalu, damina na susamul saik, kasupaya bayan, na lah ahu dah bang. Karaya apa, iba na aku insta na ahu dah bang. Anjong manu apa yang lewe dah. Eba, tolak ke saya seitel bang.
0: Haka numala?
1: Kepanawa
0: balikan, sawa gelo
1: bilang kat telefon, bu. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa
0: gelo.
1: Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. Sawa gelo. So na bagu ban tapi ban mama ni kalau you tahu kan, bagu mana bagi makan. Ba iras saya gugi he si coba saya bersih so yang banu uso bermana ira malas bagi makan. Kalau lagi nada bangnya sogol ya hobu.
0: Ya hobu dalip segu jino ofetawa studio ande. Ba tak tahu ke mana nasa tak terima telefon dan nasa zoom masih. Tolak tadi ke kata nomor 0-5-2-5-2-0 siwa 2. Halo, ya Abu Jimaka.
2: Ya Abu.
0: Ya Abu Jimaka, tarif sedang murah hijau so?
2: Amanok di murah runa keupatan yang selapa.
0: Lah, tarif segu, yang bisa duri ada?
2: Duri yang mulai kewadahan, Bang.
0: Si mana Bang Gunusul lagi mulai ke?
2: Oh, mau ada dina balik. Mendukungan cuaca lah.
0: Iya, itulah dah, itulah.
2: Hari besar memang ke dana.
0: Ya ya, hari besar ya. Bayi mahalo wang bakabu.
2: Lele mahalo bakabu tengah. Dila wabang siapa le. Bayi mahalo hiki bas sekolah tre mahalo lo.
0: Ya, iya, iya, iya.
2: Amadola ya?
0: Iya.
2: Lalu buka madola gue di mahalo bakabal. Apa keberani bang Sitor bagi amadola dan lalu bagi dan amadola. Kamu dah lepas tu, bisa ule satu lima nu. Eluannya ule Thailand, nasib macam gajurunya balik ke Thailand nalu. Ah, eluannya dah nu bang. Ona bapa uri deh, sama ni ni ada lo lo khus. Karena Thailand mana nasib macam dadah mana lo.
0: Eh, so ni ha balik batu nedu nu.
2: Ah, balik batu nedu nu, eluannya apa bang? Aba kalau sekali sih sekarang.
0: Aku rumah le.
2: Bawa gula bayi ni nua kau telefon. Ba kalau sekarang ubah yang nama aku dah nunggu.
0: Ya.
2: Tu hanya ni ada nama. Adi hanya di pernah gunung media tu.
0: Ni dar mungkin yang dulu.
2: Ah, sini dah. Kau boleh mana baju aku dari dulu pun memang agak sesuai.
0: Ya.
2: Nua kami beri coba. Ha sebab lewat tulis-tulis dia dengan Sarumali Miji, Pak Sarumali mana saya tanya bapak memakai sesuatu dia dah bawa buba nabagul dah, berdari kita dah bapak nak tapi Saba, tahu bagi nama Fardan Murudah Ulukaku Ema do ini saya tahu juga kade tahu bagi dah apa budak gue ibas demka saya sebab dia jadi kami makade kawan nah minumannya kita abang satu sama abang dua murid baik ke lima awal main apa mama belum eh bang nyolik memang lah bahasa di nah ini menurut banyak secara aku terorong linia ya damnya nah minumannya kita serli murid baik nungguan bawa kalau bisa nyolik memang bagaimana kia Bang Sito?
0: Iya, iya, iya.
2: Lemangnya siapa Bang Sito? Bang Mas Wangi.
0: Eh, gana itu mah ke?
2: mah daun nu nah itu semena daun badan na rebu itu guna itu malu itu aw lama tu ngapit itu bermanga
0: oh dari si baga dari si baga
2: ah bro asal dani apa guna lu selera dari manga
0: iya
2: ah pamit dong mana gue dapat mana sebab dan baru iralau lagi murda kecamatan 252 eh bayang hilau bisnis di manga macam mana itu balik sedang kembali lebahu boleh oleh pemimang apa kata lagu na
0: lagu dia talib segu
2: masih dengan lagu baca-baca dengan boy fataitah
0: boy fataitah ya lah kata bagi dan eh abai yaobu lau si mana mega talib sedang ba tar sogele no foye kada bazima kande ta tau ge mana nasa ta tema telepon da na so so masih ba numero no liwal sara-sara 2520 siwa 2 ya lau halo ya bazima ke
3: ya wow
0: mure jo kada dalif se
3: ina nova
0: ina da ina nova mure jo so kada
3: mangli buasti
0: ah no mga bulay ba gereja
3: Noah.
0: Noah, ya lah. Ada gak mai dola dari nada ina Nova?
3: Mana-mana baga mai dola jatuh awak bang. Sino tarong orang mana ya ini? Dia tanya si Jesse bola ala wayang buat mai mana ya ini? Eluannya dia bang. Nada ni perlu ada bahas. Itulah ikam pangeran-era mana ya ini? Kulit mana dia jeluani ya?
0: Tolong baik mabang baik ko.
3: Hakan
0: wala. Yo pa
3: na wala ka ang tawag nila me nawa ka telepon ko. Sawa gala. Pa to na ba ba dano me pa amano kino me ge bauruna. Ma so dali ko sa dama fardan i magifan. Amay na peni bagide. So ge dali ko sa dado mo sa dago malamalo. Pa so ka sa inakin di banyas bara. Kalau tahu nak tidak gani bapa doro satu keluarga ira pada uang mana ira bagi masa ade. Kalau saya susah cuma nama ini bang uang mana ira bagi lalu ada bi oleh cuma. Apa yang ada bang Yahoo?
0: Yahoo lalu si mana mereka dari peserta gak ada ina nova muriba nahiannya batar soal gele nova yang kita masih makan deh bam dan ya tahu gak sih tema telepon dah data full informata perorong sih siapa dupa sinuna situ balik mai fonda rada dah baca lalu ada me aku sih zino ke ya lalu ya sinuna ni data perorong lah.

0: si mana di sebuah dupa sinuna di nota prorongo ba ta tau gimana nasa ta tengok telefon da telepseda ira telepseda zama sa pangobai tolamu teke kada ba numero no liwalu sara-sara 2520212. Halo ya uji maka
1: Yahoo bubat
0: Yahoo uji maka telepsegu he bisa duri ada
1: Rasitaki
0: ta ada sogele murejo kada Moroi bahili godu ya?
1: Kadira.
0: Lau hadiah gamai dolada?
1: Ana no baga, ana no sushi. Taamu atasi sushi ni pergi bawa buah ni tangoni. Keluarnya deh bangga. Hello awal baga ada anak sebagai lagu baba lalu ikan.
0: Ya, ya, ya.
1: Kalau tu saya cerita.
0: Tolak kan malu.
1: Aku malu nak bayi. Agar nak telefonku.
0: Sawagel, sawagel.
1: Nah, so inagi pas banyak syarat tak.
0: Ya sawagel.
1: So nama pada si mobile lagi, mobile mana?
0: Iya.
1: Lau
0: lah cuman ada bangga ya sawagel. Yau bu, lau. Si mana mereka dalam bisa guna mereka tak ada sawagel le. Ba tak tahu ke mana nasa tak tema telefon dan nasa sumasi ya. Tolak tete ke kedai gina tu. Ba numero si nomah tete ino mereka. Ba hijau telefon. Ba numero telefon ba studio. Tola tete ke kedai gina tezui. Halo, ya uji maka. Ya
2: uji.
0: Ya uji maka, terlebih sudah murai jusok ke dah?
2: Muru bagi de.
0: Muru bagi de, lau. Eh, lawas so pasar malam bagi de lo.
2: Ya uji, bapak desa semi ke bapak
0: leh. Oh, bapak desa semi, bapak. So, bapak lapangan beringin, bapak robong iso lawa pada.
2: Saya pasti saya yang.
0: Ya, ya, ya. Bayi olif. Bayi olif wanerener bapak pasar malam.
2: Ya iya ya iya.
0: Eh lau, ada gamai dola ada. Ada lakon ni nomege?
2: Mau tu.
0: Bapak ada mau ucol lau. Ada gamai dola pocho?
2: Aku rasa gamai dola balik bakal badai.
0: Iya.
2: Mana mana bakal gamai dola jacu aku. Tal. Toya sisi, toya sasa. Itu juga dulu hoya, itu juga dulu mana ba. Sebab ni lah, ini muda seke nak tak bilasa. Lalu hanya nadanya baga, kata fana ni sama ngalung baga, tak ada cara sekejari asal ucara tak bilasa. Mana yari ada mana balik lama ni muhalu, bada saya rei-rei. Sama ngalung ada yang cuba ligami. Kau orangnya nak dalam
0: dia. Iya iya.
2: Jadi nak cuba lihat di kongsi. Iya. Mana boleh hati tak cuba lihat di kongsi.
0: Iya iya iya iya.
2: Ada sama dalam kita.
0: Iya.
2: Ah, kau nak cuba kagak tu Ira.
0: Iya iya iya iya dalam.
2: Nah, kalau saya sih kau ba.
0: Iya.
2: Ah, so kau nak buat balik ke bapa balik ini, ya ke telefon bu. Nah, wabai kita orang pun sama magala, ada bayi batu, ada bayi lain lagi ada di cuma jalan kelapa. Bayi laki cuma meja, laki cuma Jakarta. Tapi sesuatu cuma lagi no wabai rere iya deh, bawa wabai mana iya, loli kita mana bagi lalu aja.
0: Ya, tu lah tu.
2: Eh, bawa lagi mana dah luar tu. Uba
0: yahoo jimaku. Yahoo yahoo jimaku televisi. Iya. Yahoo bue. Lau. Si mana mage sabua telefon ke televisi ada bapa dah mau cuma rumah Jomi. Tapi masa masa satu telefon nasa Dania. Fatul leta furorongo. Di sabua lagu ya. Banu merono liwa lu sara sara 2520 siwa ene dua. Lau. Halo yahoo jimaku. Iya. No, itu teleponnya Zui. Tak tahu ke mana nasa. Halo, ya uji maka.
1: Halo, bayangnya.
0: Ya uji maka, merejok ke dah?
1: Mabahala bang mo ganidar mo roy bagyo mo lemole.
0: Oh ganidar la. Wala ka may dola ganidar?
1: Mo ka may dola gudre ba bang iyo? May dola man sino terngurong o?
0: Hayuwa e?
1: Mane mane o bang iyo may dola sa tua pa pa isa isa geo mo ni fawdro na no solo sa iba lemoy.
0: Ya atulo da.
1: Oh, ginuhanya daw ba bang si manemena iraw no hapat sa ide ide labi manemena si Sochi na noy ba sa ibalo sa imo gade dura.
0: Yeah.
1: Wow. Ano si mane ginuhanya ba bang eh?
0: Wow, yahoo.
1: Tula pa ba bang ibay gumalo bang?
0: Ako numalo.
1: Tiyoko na ba le? Sa bang? Sa wagalo minaw ang telefono bang?
0: Sa wagalo talipsago.
1: Eh, ba, sugay ba papun rin sa ba, tamang doa. So, abang, manopi ba huruna. So, gaya, kakaserli ba nanawayan mo. So, kakay na chindi. Kakay na wirnane. Alo, dara-dara ba ibang, ba, tara-tara ka, abang, niyo mas-masya, ba, jimoga si tago, bang, di only sumanga,
0: Sapa telepon ke dalam sedana magi tar sa wagele no foya ke dapat jumpa ke rimanda neta tau ke jata prorong di sapua si nona.

0: Lau ira televisago tolajui tete kehda kina te ya berluar te ba pamali te ba kebacara de. Halo yau ji maka. Yau ji maka ijo mereka da televisa.
1: Ah mereka dari Sherlin banu Noem.
0: Oh Sherlin?
1: Ya.
0: Lau. Lau. Hadiah ke mai dola televisa? Lagu ada televisi?
1: Ini nama referator.
0: Data pagi dah deh. Lau. Yahovu. Yahovu lau. Si mana televisi dan rumah kita harus awak gelo? No poyo kita gay baju makan deh. Ba tatoga sama satu tati mah telefon dah. Fatwa lepas balik balik itu bakal bacaan yang masih ada. Halo Yahovu si mana?
2: Yahovu Bang Cet.
0: Yahovu tu bapa pendeta meriba teman doa le?
2: Ya,
0: selamat merayakan Pentakosta ya.
2: Roh Kudus.
0: Iya.
2: Lalu no tercurah Roh Kudus lagi dah.
0: Amin. Tengah aku gugur dan mafefu.
2: Orang madadet ino mana mai awau nak mede sih nak mede.
0: Ya iya dapat pendeta.
2: Alus Oh ya mana?
0: Ya iya balik baga dah.
2: Balik amedol lah.
0: Atul le Pak Pendeta.
2: Waktu kutuk buka amedol yang kuat ni. Mana so dalu-dalu tu bermuva pada dalu-dalu tu ya iya.
0: Dah ya. Ya atul le dah.
2: Amedolanya eluhannya dah ne bangce.
0: Iya.
2: Nalau sobo mubate sodalu dalu nela kalo.
0: Ya dai.
2: Lakad la bebe.
0: Ya.
2: Tapi baru masa kiciwa.
0: Ya iya.
2: Tapi nanis

Selamat siang buat Anda pendengar. Demikianlah tadi kita simak ya program Hadiah Duria mengisi siang hari Anda. Dan seterusnya kita segera bergabung mengikuti Lintas Megatol di pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.

0: Polres Medan menerjunkan personil patroli saat pemadaman listrik massal guna mengantisipasi tindak kejahatan di Kota Medan. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan perkembangan signifikan dan kini telah mencapai 73%. Pendengar dinilai lintas Megatol selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Polres Medan menerjunkan personel patroli saat pemadaman listrik massal guna mengantisipasi tindak kejahatan di Kota Medan. Berikut laporan Ilham Dolai.
1: Padamnya listrik secara menyeluruh khususnya di Kota Medan.
2: Polrestabes Medan bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara meningkatkan patroli melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRIED. Pasca padamnya listrik massal atau blackout yang melanda termasuk di wilayah Sumatera Utara, Sabtu malam 23 Mei 2026. Pelaksanaan patroli pengamanan ini dilakukan guna mengantisipasi potensi tindak kriminal dan kejahatan jalanan di tengah situasi padamnya aliran listrik, khususnya di Kota Medan. Kapolrestabes Medan Jenderal Kelvin mengatakan pihaknya mengerahkan personel yang disebar di berbagai titik rawan pada malam hari untuk melakukan patroli skala kecil maupun besar, guna mengantisipasi potensi kejahatan jalanan dalam kondisi blackout berlangsung.
1: Malam hari ini kita kembali melaksanakan misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan hari kedua. Pasca padamnya listrik secara menyeluruh khususnya di Kota Medan. Wilayah Kota Medan tetap aman. Itu dilakukan dengan melakukan patroli-patroli skala kecil, skala besar. Dan personil tetap tertutup, intelijen dan reskrim melakukan antisipasi, mengeliminir potensi terjadinya kejahatan jalanan, curas, curat, dan curanmor.
2: Ia juga mengakui pasca padamnya listrik secara massal khususnya di wilayah hukum belum ada kejadian yang menonjol. Pengamanan juga difokuskan pada sejumlah persimpangan jalan yang masih mengalami pemadaman listrik hingga kawasan rawan kriminalitas. Fokus utama kepolisian memastikan situasi Kota Medan tetap aman selama proses pemulihan listrik berlangsung. Patroli ini juga untuk meminimalisir potensi terjadinya 3C. Demikian Ilham Daulai melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Gunung Sitoli terpantau masih relatif stabil. Namun beberapa komoditas seperti telur masih mengalami fluktuasi harga. Berikut laporan Jevan Jaluku.
3: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Nou Kota Gunung Sitoli terpantau masih relatif stabil. Beberapa komoditas utama seperti cabai merah dan cabai hijau masih dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih dipasarkan seharga Rp35.000 per kilogram. Untuk komoditas sayur mayur, harga sayur putih berada di kisaran Rp12.000 per kilogram, kol Rp10.000 per kilogram, dan wortel Rp15.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng curah dijual seharga Rp22.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Nou, Anas Mendreva, mengatakan hingga saat ini harga sebagian besar bahan pokok belum mengalami perubahan yang signifikan.
4: Menjelang Idul Adha kalau nggak stabil itu kayak misalnya daging, terus telur. Nah, itu pun kadang telur stabil, kadang nggak.
3: Namun demikian, Anas menyebut harga telur ayam cenderung mengalami fluktuasi, terkadang naik dan turun mengikuti pasokan dari distributor. Sementara harga daging ayam masih berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Salah seorang pembeli, Frankie Hareva, mengaku bersyukur karena harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha masih terjangkau.
5: Di sini kami melihat harga sejumlah bahan pangan di pasar masih relatif stabil dan stok kebutuhan pokok juga tersedia dengan baik. Kami berharap pemerintah dan para pedagang dapat terus menjaga kestabilan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
3: Masyarakat berharap kondisi harga bahan pokok tetap stabil hingga Hari Raya Idul Adha sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah inspeksi mendadak kegiatan tambang galian C ilegal di Sibuluan Nauli. Berikut laporan Abdul Jalil.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Petisah mengalami kenaikan harga. Pedagang daging sapi, Agus, mengatakan harga daging sapi saat ini mencapai Rp150.000 per kilogram, naik sekitar Rp10.000. Agus menyebut kenaikan harga telah terjadi sejak sebelum Lebaran Idul Fitri hingga saat ini. Kenaikan harga membuat daya beli masyarakat mengalami penurunan meski Idul Adha tinggal beberapa hari lagi.
7: Hari ini 150 ke Jakarta ini, kayak 10.000. Udah lama kan, dari sekarang ada 40 ke Jakarta. Daging dari Lebaran satu sekarang pada zero. Kalau naik dia, mereka bilang dagingnya dari luar sana. Untungnya menung, daging mahal, pemerintah. Daging paha, asli dalam, asli buah, ya kalau memang asli dalam, sekarang 150. Ya, kalau paha-paha gini 150, plus paling ini lah. Tokenya nggak aman lah. Kaisu si MPH itu kotornya nggak banyak-banyak kan, karena kalau mahal dari ujian, ya dong suka banyak, kita sendirilah sebagai tanda, tanya pencari.
6: Sementara, pedagang cabai Sofiana mengatakan kenaikan harga cukup signifikan terjadi pada komoditas bawang merah. Harga bawang merah saat ini mencapai Rp45.000 per kilogram, naik dari yang sebelumnya pada harga Rp38.000 per kilogram. Untuk komoditas cabai merah, Sofiana menyebut harga masih relatif stabil di angka Rp28.000 per kilogram. Harga tomat mengalami penurunan dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram. Meskipun mengalami penurunan, harga tomat masih cenderung tinggi.
8: Lama tak harga dia ni. Mungkin ni buka awal dari mana? Gerawat kilo yang dari luar pun yang kita. Masih satu jadi dari luar. Omel ada belum jadi? Paling mahal. Ada jerapat. Seribu ini tu kan. Bawang putih harganya biasa. Sudah pulang. Ya nur. Seperti hari biasa aja. Pajak besar di sini tak ada kerjaan. Kalau nggak lutum ada berkirasi. Tapi lebih nur lagi dari sekarang.
6: Lebih lanjut, Sofiana mengatakan daya beli masyarakat dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan. Sofiana berharap momentum Idul Adha dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga aktivitas jual beli di pasar tradisional Petisah kembali ramai. Ulfa Nadira melaporkan.

0: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi tambang galian C di Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan pada Kamis 21 Mei 2026. Tim gabungan terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kelurahan setempat. Sidak dilakukan menindaklanjuti laporan warga dan pemberitaan media massa tentang adanya kegiatan pengerukan lahan perbukitan diduga tanpa izin atau ilegal di sekitar Jalan AR Surbakti. Hal ini terungkap dari penjelasan Camat Pandan Tumbur Raja Gugup kepada pemilik usaha tambang galian golongan C itu bernama Marisi Huta Sohid.
1: Laporan warga dan berita yang akhir-akhir ini terus tentang kegiatan Bapak Ibu di sini, kami perlu minta, kami perlu investigasi apa penyebabnya dan juga mau cari kebenarannya seperti apa, supaya kalau memang benar itu informasi kita bisa cari kunci. Harus kita lakukan tindak lanjut, kita tidak lanjutin sekarang gitu, Bapak Ibu. Jadi kami sebenarnya ada dari Camat Pandan, Bapak ini sudah pergi ke kelurahan, Satpol PP, dalam tak lagi komandannya juga sampai. Kita cari solusi di sini, Pak. Kalau memang memenuhi ketentuan tidak masalah gitu. Kita kan informasi di luar dari ketentuan ini.
0: Kepala Dinas Perizinan Tapanuli Tengah, Jinto Siburian, pada saat itu juga terlibat dalam dialog antara petugas dengan penambang. Ia menyatakan pihaknya ingin mengetahui ada tidaknya dokumen legalitas kegiatan penambangan oleh CP Napogos Berkarya Jaya milik Marisi.
2: Kami dari perizinan, setiap kegiatan usaha itu harus kami cek. Apakah benar perizinannya sesuai dengan aktivitasnya? Apakah perizinannya semua sudah lengkap dari A sampai dengan J? Ketika perizinannya belum lengkap, itu tidak diperkenankan melaksanakan aktivitas. Nah, tadi pun saya kemari, sebelum datang kemari, saya periksa juga perizinan PT Napogos Berkarya Jaya. Tapi alangkah baiknya nanti dokumen yang ada di saya, kita lagi juga dengan dokumen di Bapak Ibu. Kita nggak mau digabah, ya kan? Makanya kita cek dulu. Tetapi semua tahapan-tahapan ini, mulai dari kesuatan tata ruang, persetujuan lingkungan, sampai terbitnya izin, sebenarnya tahapan dari awal itu harus dilaksanakan. Ya, boleh nggak melompat ke izin terbit? Tidak akan bisa.
0: Dari dialog antara petugas dengan penambang, diketahui bahwa CP Napogos Berkarya Jaya belum memiliki izin mengeruk lahan perbukitan Sibuluan Nauli. Meski demikian, faktanya, kepada petugas Marisi beralasan telah mengajukan permohonan izin ke Dinas Perizinan Provinsi. Ia mengaku tengah melengkapi syarat penerbitan izin untuk usaha tambang galian C-nya.
1: Makanya tadi gua ada izin sana, dan kami tunjukkan. Sesuai dengan apa memang, ada kekurangannya. Tapi kan izin ini saya urus, rumah saya gadaikan. Apabila saya tidak main, Pak, kayak mana saya menukupi utang saya di bank? Dan sudah turun ke sini anggota DPRD dari provinsi, Pak. Kami sudah sangat memohon. Sesuai dengan apa permintaan dari pihak tersebut, sudah kami turuti.
0: Abdul Jalil melaporkan.
3: Setelah hampir 3 tahun lamanya diselimuti rasa was-was dan khawatir, setiap kali melintasi jembatan yang rusak serta rapuh, di Kecamatan Pakar, Kabupaten Humbang, Asudutan, punya jembatan baru. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
4: Setelah hampir 3 tahun lamanya diselimuti rasa was-was dan khawatir setiap kali melintasi jembatan yang rusak serta rapuh, warga desa Panggunungan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Humbahas, Sumatera Utara, akhirnya bisa bernapas lega. Sebuah infrastruktur baru berupa jembatan Beli kini telah berdiri kokoh di wilayah tersebut. Kehadiran jembatan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat setempat untuk mendongkrak roda perekonomian, mempermudah akses pendidikan serta pelayanan kesehatan. Pembangunan infrastruktur di tingkat daerah ini menjadi komitmen nyata untuk memastikan pemerataan yang tepat sasaran. Melalui kerja keras dan semangat kemanunggalan bersama rakyat, prajurit TNI Angkatan Darat berhasil menyelesaikan pengerjaan pembangunan satu unit jembatan Beli yang membentang di atas aik uram Desa Panggunungan. Pembangunan jembatan yang memakan waktu beberapa bulan tersebut merupakan bagian dari perwujudan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Proyek ini dikerjakan berkat program karya bakti skala besar yang dilaksanakan oleh TNI Kodam 1 Bukit Barisan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
5: Yang mana ini adalah atensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh TNI AD. Pemerintah dalam hal ini TNI AD yang melaksanakan ingin membantu masyarakat segera keluar dari kesulitan-kesulitan terutama di wilayah Kepulauan Nias, membuat masyarakat ini bisa beraktivitas seperti di daerah-daerah lainnya.
4: Sebelum jembatan ini rampung dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat, aktivitas dan mobilitas harian masyarakat di desa setempat sempat mengalami kendala yang sangat besar akibat rusaknya jembatan lama. Dampak kerusakan tersebut sangat signifikan terhadap mobilitas anak-anak yang hendak pergi ke sekolah. Tidak hanya itu, warga juga kesulitan untuk sekedar menjual hasil bumi maupun saat membutuhkan fasilitas kesehatan yang berada di pusat kota.
6: Saya dari masyarakat desa Penggunan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Bumbang Kesudutan, Provinsi Sumatera Utara, merasakan banyak terima kasih atas pembangunan jembatan yang berada di desa Penggunan, Dusun 3, di mana Bapak Presiden sudah memberikan sesungguhnya pembangunan ini. Dan kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak TNI yang berperan dalam melaksanakan pembangunan jembatan yang berada di desa Panggunungan ini.
4: Kini suasana di desa Panggunungan telah berubah total. Raut wajah bahagia terpancar dari para pelajar dan warga sekitar saat melihat jembatan Beli tersebut sudah dapat dilintasi dengan aman. Dengan beroperasinya infrastruktur baru ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi antar desa di Kecamatan Pakat dapat berputar lebih cepat dan mobilitas masyarakat tidak lagi terhambat. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memastikan mendukung penuh kegiatan pramuka di wilayah tersebut dengan melakukan beberapa langkah nyata. Laporan disampaikan Anoperdi Sulu.
7: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka di wilayah tersebut. Hal ini diwujudkan melalui beberapa langkah yang telah dilakukan sejak kepengurusan gerakan pramuka di Nias Selatan dikukuhkan pada akhir Januari 2026 lalu. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe saat membuka pelaksanaan kegiatan training center bagi kontingen pramuka Kabupaten Nias Selatan baru-baru ini di kantor Dinas Budparpora Nias Selatan. Training center ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan kontingen pramuka Nias Selatan untuk mengikuti Jambore Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Keikutsertaan Nias Selatan pada kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah nyata dalam memotivasi pengembangan gerakan pramuka. Melalui kegiatan ini nantinya para peserta akan mendapatkan pengalaman baru yang bermanfaat bagi masa depan mereka.
8: Nias Selatan ini rumah kita bersama. Bukan hanya rumah saya, rumah kakak pembina, rumah kakak pendamping. Kalian sebagai generasi penerus, generasi muda, ya, berbahagia kalian pada masa kami tidak seperti begini. Bisa dikirim dulu utusan. Sekarang udah hebat kalian. Disediakan oleh daerah, ditanggung oleh daerah.
7: Selain keikutsertaan pada kegiatan Jambore Daerah, Yusuf Nahe mengungkapkan pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga mendorong pembentukan pengurus kuartir ranting di seluruh kecamatan guna mengoptimalkan pengembangan kegiatan pramuka. Di samping itu, pihaknya juga telah melakukan penandatanganan dokumen naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dengan Bupati Nias Selatan yang semakin memperkuat komitmen Pemkab Nias Selatan dalam mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap langkah ini mendapatkan dukungan dari semua pihak dan berjalan dengan baik sesuai harapan yang akan dicapai. Dengan demikian, gerakan pramuka di Kabupaten Nias Selatan membawa dampak positif dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Anoverles Hulu melaporkan.
3: Sudah saatnya anak-anak dan remaja termasuk orang tua diedukasi dalam hal menggunakan ruang digital secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Seperti dilaporkan Indah Febrianti Belulu.
9: Anak menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini dikemukakan manajer PKP Anies, Hairi Dani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smartin Safe Screen, jurus sakti lawan kejahatan cyber, yang berlangsung di Pro 1 kemarin. Ia mengungkapkan kejahatan yang mengancam anak-anak, khususnya di kota Gunung Stolik Kepulauan Nias saat ini, bukan lagi kejahatan konvensional seperti kekerasan pada anak, namun kejahatan yang diakibatkan penggunaan digital dalam kehidupan sehari-hari, yakni HP dan aktivitas bermedia sosial. PKPA sebutnya pada tahun 2025 yang lalu telah menerima 3 laporan terkait kejahatan cyber yang dialami oleh anak dan remaja. Dan jika tidak disikapi dengan tepat, maka anak-anak di Kepulauan Nias akan menjadi sasaran empuk penjahat cyber.
10: Jadi gagasan ini sebenarnya udah ada dari tahun 2025, karena ternyata arus digital ini kan semakin ini ya, semakin kuat gitu, dan ternyata kejahatan-kejahatan cyber itu bukan hanya terjadi di kota-kota besar. Yeah. Kami menerima beberapa kasus kejahatan cyber yang itu korbannya adalah anak. Ya, jadi kami resah karena selama ini kan kami bertahun-tahun di Kota Gunung Sitoli di Pulau Nias ini fokusnya hanya untuk kejahatan-kejahatan klasik aja, kejahatan konvensional ya yang langsung gitu. Tapi ternyata ya Pulau Nias juga sudah menjadi cengkeraman kejahatan-kejahatan cyber. Ya, kalau dari PKPA sendiri sih ini yang melapor ya. Yang melapor itu memang enggak banyak ya, sekitar 2 atau 3 kasus ya. Tetapi yang lebih banyak itu yang kami temui adalah hasil dari diskusi anak-anak forum dampingan kami. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kasus itu banyak, tapi teman-teman tuh anak-anak tuh nggak tahu ini kasus.
9: Kondisi ini menurutnya diperparah dengan keengganan dari anak dan remaja untuk menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tua, guru atau orang yang lebih dewasa daripada mereka. Mereka lebih nyaman untuk bercerita kepada teman-teman yang seusia dengan mereka, namun permasalahannya solusi yang mereka harapkan dari sesama mereka tidak ada. Kalaupun ada, mungkin tidak tepat dan semakin memperburuk keadaan. Belum lagi orang tua khususnya yang tinggal di pedesaan yang tidak paham akan bahaya yang mengintip dari gadget yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Mereka hanya tahunya bahwa bermain HP terlalu lama tidak baik untuk kesehatan mata, bahwa bermain HP membuat anak-anak mereka tidak fokus belajar untuk mengerjakan PR selama di rumah. Maka menurut Khairi Dani, sudah saatnya anak-anak dan remaja termasuk orang tua diedukasi dalam hal menggunakan ruang digital secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
3: Dengar laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
11: Demikian lintas Megatol hari ini.

Di siang ini, pendengar, setelah lintas Megatol, baru saja Anda menikmati seputar informasi di Sumatera Utara. Mudah-mudahan informasi terkini bisa Anda ketahui tentang kemajuan, ya, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dan pendengar, kembali menemani Anda dengan ragam informasi menarik di Kanal Inspirasi. Dan saya Victor, yang pastinya masih menemani Anda. Dan seterusnya, kita akan menyimak rangkaian lagu-lagu dangdut, ya, sambari disibukkan dengan berbagai aktivitas Anda di luar sana. Tetap bersama kami di Kanal Inspirasi.

Adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1, setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.
4: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hei, kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, izoi, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Hala, kita sayang patani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya, da'a, tefalua bazi filin rua ba ala waluo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, da'u balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa ge leli tali fuse. Minu umbaha ehegu.
1: Lau bali tali fuse. Bai olifu he. Eroma beji kelebro apa ala waluo.
0: Lau.

Rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore buat Anda pendengar. Terima kasih bersama kami masih dengan lagu-lagu hiburan menemani Anda di sore ini lewat lagu-lagu dangdut ya. Nah, tentu saja menemani suasana libur Anda di hari momen Pentakosta ini, Anda pastinya bisa luangkan waktu mungkin bersilaturahim dengan teman-teman Anda, atau juga bisa mengisi waktu untuk berkumpul bersama teman-teman, atau juga bisa berkunjung ke tempat-tempat objek wisata. Jadi momen libur ini Anda bisa pergunakan untuk mengisi suasananya dengan baik, dengan nyaman, dan dengan ceria pastinya ya. Nah, dengan lagu-lagu hiburan akan kembali hadir bersama Anda.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, hana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh baju filin ruah balik. Balawa usah di rumah uhu baju filin ruah. Ih, izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini saya patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya, nah, tefa luwa baju filin ruah ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara balik. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa gele le tali fuse. Minum ubah ha ehe gu.
1: Lau balik tali fuse. Bayi oli fuhe. Eroma.

Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia dah, tevalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luo.

0: Ayo, sudah subscribe belum nih channel YouTube-nya Layan Musik? Jangan lupa aku tunggu ya. Subscribe.
1: Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi prestasi dan juga potensi adik-adik, baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Selamat sore buat Anda pendengar. Itulah beberapa lagu dangdut menemani Anda di sore ini. Terima kasih telah menyimak dan menghibur diri Anda. Tidak terasa juga di penghujung kebersamaan. Dengan saya Victor pamit undur diri. Akan diteruskan rekan Juliarna. Ucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kan awal hadai acara hadiah durian mahu Andre. Penuh bazi filin ruah balik. Balawa usai rumah, bazi filin ruah. Ih, ni Zoe, ya, kuta-kuta hadiah aku.
1: Hana, ini tak serai patah ni fursa. Acara hadiah durian hada, ya tak, tefal luah bazi filin ruah balawa luah.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bale, ba RRI siaran langsung.
0: Nah dah, balu hadoi erong Zumaha acara hadiah durian. Sawaga lele tali fuse, minum ubah kah ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bay olive he, eroma beji kelim ruapa alawaluo.
0: Lau.

6 tanda anak bahagia yang orang tua harus tahu. Pertama, mudah beradaptasi dan berteman. Kasih sayang yang membuat anak percaya diri dan mudah berteman. Kedua, tumbuh kembang baik. Kondisi psikologis yang bahagia membuat anak Anda bisa tumbuh secara maksimal. Ketiga, tahu cara mengekspresikan diri dengan baik. Anak yang bahagia, nyaman dengan dirinya sendiri sehingga bisa mengekspresikan diri dengan baik. Keempat, didominasi emosi positif. Anak yang bahagia dipenuhi dengan perasaan positif dan optimisme. Kelima, punya empati yang besar. Anak yang bahagia memiliki empati besar terhadap orang lain, bahkan orang tuanya dan juga temannya. Keenam, bisa menikmati waktunya sendiri. Anak yang bahagia bisa menikmati waktunya sendiri untuk beberapa waktu tanpa rewel pada orang tuanya.

0: Jangan takut jika Anda berjalan lambat, takutlah jika hanya terdiam. Maksudnya, jangan pernah minder jika Anda merasa belum sukses atau masih berada di posisi yang sama, karena semuanya butuh proses. Minder dan takutlah jika Anda hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu diingat, setiap orang sampai di puncak karir di waktu yang berbeda-beda. Karena waktu start setiap orang juga berbeda.
1: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
2: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
1: Yang benar, kapan nih acaranya?
2: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.
0: Kesuksesan dan kegagalan adalah bagian dari hidup dan sama-sama sementara. Jangan dulu sedih jika gagal dan jangan buru-buru senang jika baru saja mencapai titik puncak. Karena itu semua hanya sementara. Jadi, tetaplah semangat saat mengalami kegagalan dan tetaplah berjuang walaupun sudah sampai di titik paling atas.

Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Trauma masalah perkooperasian, apalagi kita ini ada kan kooperasi yang sangat besar sehingga mengalami bangkrut.
2: Sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih, senang dan bangga kepada beliau yang telah mengalokasikan hewan ternak tersebut.
3: Nyasatan ini rumah kita bersama, bukan hanya rumah saya, rumah kakak pembina, rumah kakak penampu. Kalian sebagai generasi penerus, generasi muda.
4: Dari Puncak Iro Negeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Soli dengan Nias hari ini bersama saya Arna Telambanua. Pokok-pokok berita hari ini, SDM dan trauma masyarakat jadi tantangan koperasi Desa Merah Putih di Nias Utara. Sapi kurban Presiden RI untuk warga Kota Gunung Soli telah tiba. Inilah Nias hari ini selengkapnya Senin 23 Mei 2026.

0: dari sisi sumber daya manusia untuk kepengurusan koperasi ini memang sangat lemah.
1: Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Ustara menghadapi sejumlah kendala dalam pengembangannya, mulai dari kelemahan sumber daya manusia hingga trauma masyarakat terhadap koperasi. Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nyasutara, Odorianus Odobaiha, mengatakan kemampuan SDM pengurus koperasi masih tergolong lemah, terutama dalam tata cara pelaporan keuangan. Padahal koperasi membutuhkan tenaga yang memahami seluk-beluk perkoperasian. Ia menambahkan masyarakat di Kepulauan Nias juga masih trauma akibat pengalaman dengan koperasi besar yang sebelumnya bangkrut. Hal ini membuat warga kurang bersemangat untuk menjadi anggota dan menyetor iuran. Padahal modal koperasi idealnya berasal dari simpanan pokok serta iuran wajib dan sukarela anggota.
0: Koperasi ini juga harus butuh tenaga-tenaga masalah perkoperasian. Ya. Ini terutama dalam sisi tata cara pelaporan keuangan koperasi. Dan juga para pengurus ini lemah karena tidak ada juga perhatian dari pemerintah, baik dari pusat ke daerah, masalah insentif mereka. Dan banyak juga kekhawatiran masyarakat untuk memberikan iuran dan simpanan pokok dan simpanan wajib. Kenapa? Masyarakat kita khususnya di Kepulauan Nias ini sudah trauma masalah perkoperasian. Apalagi kita ini adakan koperasi yang sangat besar sehingga mengalami bangkrut, ya itulah kurangnya bersemangat masyarakat desa untuk mendukung KDNP ini.
1: Untuk mengatasi hal itu, pihak koperasi terus melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama keluarga penerima manfaat sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Koperasi juga berencana bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengimbau aparatur desa dan penerima manfaat agar mendaftar. Berdasarkan pendataan sementara, sudah ada sejumlah warga di beberapa desa yang mulai mendaftar sebagai anggota Koperasi Desa Merah Putih sesuai alamat KTP masing-masing. Munir Harifa melaporkan.

0: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
1: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg. Untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
0: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
2: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih, senang dan bangga kepada beliau yang telah mengalokasikan hewan ternak tersebut di Masjid Raya Al-Furqan. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Dengan mendengar kabar begini yang seperti ini aja kami sudah sangat senang dan turut bergembira. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
0: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka di wilayah tersebut. Hal ini diwujudkan melalui beberapa langkah yang telah dilakukan sejak kepengurusan gerakan pramuka di Nias Selatan dikukuhkan pada akhir Januari 2026 lalu. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe saat membuka pelaksanaan kegiatan training center bagi kontingen pramuka Kabupaten Nias Selatan baru-baru ini di kantor Dinas Budparpora Nias Selatan. Training center ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan kontingen pramuka Nias Selatan untuk mengikuti Jambore Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Keikutsertaan Nias Selatan pada kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah nyata dalam memotivasi pengembangan gerakan pramuka. Melalui kegiatan ini nantinya para peserta akan mendapatkan pengalaman baru yang bermanfaat bagi masa depan mereka.
1: Nias Selatan ini rumah kita bersama. Bukan hanya rumah saya, rumah kakak-kakak pembina, rumah kakak pendamping. Kalian sebagai generasi penerus, generasi muda, ya, berbahagia kalian pada masa kami tidak seperti begini. Bisa dikirim dulu utusan. Sekarang udah hebat kalian. Disediakan oleh daerah, ditanggung oleh daerah.
0: Selain keikutsertaan pada kegiatan Jambore Daerah, Yusuf Nahe mengungkapkan pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga mendorong pembentukan pengurus kuartir ranting di seluruh kecamatan guna mengoptimalkan pengembangan kegiatan pramuka. Di samping itu pihaknya juga telah melakukan penandatanganan dokumen naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dengan Bupati Nias Selatan yang semakin memperkuat komitmen Pemkab Nias Selatan dalam mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap langkah ini mendapatkan dukungan dari semua pihak dan berjalan dengan baik sesuai harapan yang akan dicapai. Dengan demikian gerakan pramuka di Kabupaten Nias Selatan membawa dampak positif dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Anoferles Hulu melaporkan.

Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini, tanggal 25 Mei tahun 2026, dan juga untuk esok hari, tanggal 26 Mei tahun 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan berpotensi hujan disertai angin untuk wilayah Kepulauan Nias. Malam hari dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut, dan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian informasi perakiran cuaca untuk esok hari, tanggal 26 Mei tahun 2026. Untuk pagi hari, siang hingga sore hari, malam hari, dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 96%. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian selanjutnya kami sampaikan juga informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari, tanggal 26 Mei tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan, dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut, dan kecepatan berkisar antara 7 hingga 17 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan, dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut, dan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami juga menghimbau masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.

Sekian Dias hari ini.

bakal ke Ratelifu sama Fefu, acara ni omasi eda hadiah duria. Ia dah, tevalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala waluang.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana walu hadeui acara hadiah duria mah Andri. Penuh beuzi filin rua bali. Balawa usai rumah beuzi filin rua. Ih, Izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, kan saya patani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya da, tefa lua beuzi filin rua ba alawa lua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, da balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa ge leuleuh tali fuse, minum obah ka eukeuh.
1: Lau bale tali fuse, beuy oli fuhe, ke Roma beuzi kelembu apa alawa luo.
0: Lau.

0: gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gas!

0: 한 분이
1: mau bakal kera telifu sama fefu acara ni omasi eda hadiah duria ya da evalua ya bezi felendua eroma ke kecuali hari Jumaha tola mi andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si mana gei geluahania boy olifu he acara hadiah duria eroma ke bezi felendua bawa ala walua.

Adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh baju filin rua balik. Balawa usai rumah uhu baju filin rua. Izoi, ya, uhu tafuta hadiah aku.
1: Hana ini nasi patani fusa. Acara hadiah duria kuda. Ya tak, tefalu baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bale, ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadui erong Zumaha acara hadiah duria. Soa gele le tali fuse, minum obah ka ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bayi oli fuhe, eroma.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunung Sore Pendengar. Masih menemani Anda di sore hari ini, pendengar. Rilas panggilan kepada tergugat nomor 39 / PDTG / 2026 / PNGSD. Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026, saya Sahrir Budiman Jurusita pada Pengadilan Negeri Gunung Soli atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 39 PDTG 2026 PNGSD. Yoga Silitonga dahulu beralamat di Jalan Saoni Geho kilometer 2, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam hal ini disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang diselenggarakan di Jalan Pancasila nomor 12 Gunung Sitoli pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pada pukul 10.00 WIB dalam perkara perdata antara Weni Widiawati sebagai penggugat lawan Yoga Silitonga sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan dengan peringatan yang mana apabila tergugat tidak hadir pada persidangan yang dimaksud di atas, maka persidangan akan tetap dilaksanakan tanpa kehadiran tergugat. Panggilan ini saya laksanakan melalui pemanggilan umum LPP RRI Gunung Sitoli guna memenuhi pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975. Demikian rilas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kita cukupkan sejenak untuk Anda di sore hari ini, pendengar. Dan saatnya kita akan menemani Anda di rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, pendengar. Dan sambil juga nantinya, pendengar, kita akan menantikan pelaksanaan seruan azan maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Gunung Sitoli dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

amal soleh dan ibadah yang dikerjakan manusia ibarat padang pasir, kebun indah yang tumbuh pepohonan rindang. Tetapi tiba-tiba pepohonan itu tumbang akibat riya yang muncul dalam diri. Jalaluddin Rumi.

Salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seseorang hamba adalah tatkala dijadikan dia tersibukkan dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Imam Hasan Al-Basri.

Sebagian besar orang berdoa kepada Allah hanya pada saat butuhnya saja. Dan ketika harapan terpenuhi, mereka berbalik dengan sombong. Mungkin mereka pikir Allah bisa ditipu. Aib Al-Qarni.

saat diberi sesuatu engkau gembira, dan saat ditolak engkau kecewa. Maka simpulkanlah bahwa yang demikian itu adalah bukti kekanak-kanakanmu dan ketidaktulusan kehambaanmu. Ibnu Athaillah.

marah dan amanahnya ketika dia berambisi. Apakah kamu bisa tahu kesantunannya jika dia tidak marah? Dan apakah kamu bisa tahu amanahnya jika dia tidak berambisi? Abdullah bin Mas'ud.

0: Sebagian besar orang berdoa kepada Allah hanya pada saat butuhnya saja. Dan ketika harapan terpenuhi, mereka berbalik dengan sombong. Mungkin mereka pikir Allah bisa ditipu. Aib Al-Qarni.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambori Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang, serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
15: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk wajib mereka mengenai haji dan umroh, salah satu membentuk program saya dokumentasi adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya, di Tanah Suci dan ya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Pencoba animasi magang kembali Fania Vanessa. Sebuah akurasi Fania.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Anda di malam hari ini. Pendengar, di pukul 19.30 menit, Mimbar Kristen Protestan akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini, bersama Ibu Mintariang Raha STH. Dan langsung aja kita ikuti bersama-sama. Baik, silakan Ibu.
1: Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, semua dalam siaran rohani dan live streaming bersama Mintariang Raha Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli pada malam hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, serta kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh siaran live streaming ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang melayani dan semua pendengar dimanapun berada. Biarlah melalui siaran ini nama Tuhan dimuliakan dan banyak hati dikuatkan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi nas renungan kita di malam hari ini dikutip di dalam Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Roma pasal 8 ayat 12 sampai ke-18. Beginilah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, dan yang menjadi tema bagi kita adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, seringkali dalam hidup ini kita dihadapkan pada banyak pilihan, keputusan, dan pergumulan. Ada saat-saat ketika manusia ingin berjalan menurut keinginannya sendiri, mengikuti suara dunia, mengikuti emosi, atau mengikuti hawa nafsu kedagingan. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan orang percaya bukan lagi dipimpin oleh keinginan daging, melainkan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka yang menjadi tema dalam renungan kita malam ini adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. dalam kitab Roma 8 ayat 12 sampai 18, Rasul Paulus menjelaskan identitas orang percaya sebagai anak-anak Allah. Tanda bahwa seseorang adalah milik Kristus bukan hanya rajin beribadah atau mengetahui firman, tetapi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus menuntun, menghibur, menguatkan, menegur, bahkan membawa kita hidup dalam kehendak Allah. Di zaman sekarang banyak orang ingin bebas tanpa tuntunan Tuhan. Akibatnya hidup menjadi penuh kekhawatiran, hidup dalam dosa, dan kehilangan damai sejahtera. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin hidup seseorang, ada arah yang jelas, ada kekuatan yang menang atas dosa, dan ada pengharapan sebagai anak-anak Allah yang akan menerima kemuliaan bersama Kristus. Dalam bagian ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa setiap orang percaya tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi dipanggil untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin Roh Kudus membawa kita kepada kehidupan yang benar, damai sejahtera, dan pengharapan sebagai anak-anak Allah. Ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita di malam hari ini adalah: satu, kita tidak lagi hidup menurut daging. Di dalam ayatnya 12-13, Paulus menegaskan bahwa orang percaya memiliki hutang bukan kepada daging, tetapi kepada roh. Hidup menurut daging berarti hidup mengikuti keinginan dosa, ego, hawa nafsu, dan keinginan kehendak manusia lama. Sebaliknya, hidup dipimpin Roh Kudus berarti meninggalkan dosa, taat kepada kehendak Tuhan, hidup dalam pertobatan, dan menghasilkan buah roh. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan terus berjuang mematikan perbuatan dosa dalam hidupnya. Dipimpin roh bukan berarti hidup tanpa pergumulan, tetapi hidup yang terus diarahkan kepada kekudusan. Yang kedua, tanda anak Allah adalah dipimpin Roh Kudus di dalam ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya, identitas anak Tuhan tidak hanya terlihat dari status agama atau pelayanan, tetapi dari kehidupan yang dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ciri orang yang dipimpin Roh Kudus: suka mendengar firman Tuhan, memiliki hati yang taat, peka terhadap dosa, mengasihi sesama, hidup dalam damai, dan mau dibentuk Tuhan. Roh Kudus memimpin melalui firman Tuhan, doa, hati nurani yang diterangi Tuhan, dan hikmat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kepastian keselamatan. Ayat 15-16, Paulus berkata bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat takut, tetapi roh yang menjadikan kita anak Allah. Karena itu kita dapat berseru, Abba ya Bapa. Abba adalah panggilan yang dekat dan penuh kasih, seperti seorang anak kepada ayahnya. hubungan kita dengan Tuhan bersifat pribadi. Roh Kudus memberi keyakinan bahwa kita dikasihi Tuhan. Kita tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam kasih karunia. Roh Kudus juga bersaksi dalam hati bahwa kita adalah milik Tuhan. Yang keempat, anak Allah adalah ahli waris kemuliaan. Ayat 17, sebagai anak-anak Allah, orang percaya adalah ahli waris bersama Kristus. Artinya, kita menerima janji keselamatan, kehidupan kekal, dan kemuliaan bersama Kristus. Namun Paulus juga mengingatkan, mengikuti Kristus kadang disertai penderitaan. Penderitaan karena iman tidak sia-sia, membentuk iman dan mempersiapkan kemuliaan yang akan datang. Yang kelima, penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan nanti. Kalau kita membaca di dalam ayat 18, Paulus menutup bagian ini dengan pengharapan besar. Penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Setiap pergumulan ada tujuan ilahi, dan ada kemuliaan kekal yang menanti orang percaya. Orang yang dipimpin Roh Kudus tetap kuat sekalipun menghadapi kesulitan hidup. Makna utama dari tema dipimpin oleh Roh Kudus adalah Roh Kudus mengubah arah hidup dari hidup dalam dosa menjadi hidup dalam kebenaran. Roh Kudus menolong kita taat. Kita tidak mampu hidup kudus dengan kekuatan sendiri. Roh Kudus memberi kemampuan untuk melawan dosa. Roh Kudus memberi identitas baru. Kita bukan lagi hamba ketakutan, tetapi anak-anak Allah. Roh Kudus memberi pengharapan. Walaupun ada penderitaan, Roh Kudus menguatkan kita sampai memperoleh kemuliaan bersama Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari, belajar peka terhadap suara Tuhan melalui doa dan firman, menolak dosa dan kebiasaan lama, mengandalkan Roh Kudus dalam mengambil keputusan, tetap setia saat menghadapi penderitaan, hidup sebagai anak Allah yang membawa damai dan kasih. Di dalam Roma 8 ayat 12 sampai 18 mengajarkan bahwa hidup orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging. Roh Kudus memimpin kita kepada kekudusan. Memberi kita kepastian bahwa kita adalah anak Allah. Dan menguatkan kita menghadapi penderitaan sampai menerima kemuliaan bersama Kristus. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus akan hidup sebagai anak Allah, berjalan dalam ketaatan dan memiliki pengharapan akan kemuliaan kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, ada ilustrasi. Bayangkan seorang anak kecil berjalan bersama ayahnya di tengah hutan yang gelap. Jalan itu penuh batu, akar pohon, dan jurang kecil. Anak itu sebenarnya bisa berjalan sendiri, tetapi ia tidak tahu arah yang benar. Karena percaya kepada ayahnya, ia menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Ketika ayah berkata, "Lewat sini," anak itu mengikuti. Ketika ayah berkata, "Hati-hati, ada lubang," anak itu berhenti. Walaupun jalannya sulit, anak itu tidak takut, sebab ia tahu dirinya aman bersama ayahnya. Begitulah kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita seperti seorang ayah menuntun anaknya. Pesan dari ilustrasi ini, Bapak Ibu, orang yang berjalan sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus mudah tersesat. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan sampai pada tujuan Tuhan. Sebagai anak Allah, kita dipanggil untuk percaya dan taat pada tuntunan Roh Kudus setiap hari. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Sedemikian jauh perenungan kita di malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena melalui Roh Kudus-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa kami bukan lagi hamba ketakutan, melainkan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Tolonglah kami supaya hidup dipimpin oleh Roh-Mu setiap hari. Saat kami menghadapi penderitaan, ajar kami tetap setia, sebab Engkau telah menyediakan kemuliaan yang kekal bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ma ombakau kera telifu sama fefu, acara ni oma sieda, hadiah duria. Ia da, evalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala waluo.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Ya, pendengar, semoga terhibur dengan persembahan lagu dan sajian informasi menarik yang terus kami hadirkan untuk menemani menghibur Anda di jam malam ini. Dan persembahan lagu berikut, semoga melengkapi suasana bersantai Anda, kami hadirkan untuk Anda.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

Dari laman rri.co.id pendengar diberitakan bahwasanya sedikitnya 82 orang meninggal dunia akibat ledakan tambang batu bara di Provinsi Shanxi, Tiongkok Utara. Dua orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah insiden tersebut. Ini dilansir dari BBC News dan Reuters pada Senin 25 Mei. Insiden tersebut terjadi di tambang batubara Liu Shenyu pada Jumat 22 Mei malam waktu setempat. Awalnya pejabat setempat menyebut korban tewas mencapai 90 orang. Namun angka tersebut kemudian direvisi menjadi 82 korban meninggal dunia. Insiden ini disebut sebagai bencana tambang terburuk di Tiongkok sejak 2009. Saat ledakan terjadi, terdapat 247 pekerja yang sedang bertugas di dalam tambang. Lebih dari 100 pekerja berhasil diselamatkan. Sementara itu, ratusan petugas penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban. Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta seluruh upaya dilakukan untuk menyelamatkan korban dan merawat para korban luka. Pemerintah pusat juga memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menegaskan pihak yang terbukti bertanggung jawab akan dihukum berat. Selain informasi dari luar negeri pendengar, kita juga akan dapati informasi dari dalam negeri. Bareskrim Polri bersama PT PLN Persero mengungkap hasil investigasi awal blackout, maksudnya mati lampu total di wilayah Sumatera. Hasil investigasi tersebut menyatakan gangguan listrik tidak mengandung unsur sabotase maupun kesengajaan. Waka Bareskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin menjelaskan tim gabungan telah melakukan investigasi di lapangan, melakukan investigasi lapangan di Muaro Jambi. Pemeriksaan tersebut melibatkan Puslap 4 Polri, Ditreskrim Sus Polda Jambi, dan juga PT PLN. Gangguan itu diduga dipicu cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Kondisi tersebut menyebabkan sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera mengalami ketidakstabilan frekuensi dan tegangan. Akibatnya, sejumlah pembangkit mengalami trip secara berantai hingga memicu blackout massal. Itu informasinya. Kami tersadarkan dan kembangkan informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami.

Sobat Rupiah. Kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi.

Universitas Nias menerima mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi, S1 Teknologi Informasi, S1 Agroteknologi, S1 Sumber Daya Akuatik, S1 Teknik Sipil. Program studi telah terakreditas B dan baik sekali. Daftarkan diri Anda dan bergabunglah dan dapatkan program beasiswa KIP Kuliah, beasiswa pemerintah kabupaten kota, beasiswa dari instansi BUMN dan BUMD, beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Pendaftaran gelombang kedua sudah dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Biaya pendaftaran Anda cukup membayar Rp400.000. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia PMB Universitas Nias. Kontak person Dermawan 0813-6414-3697, Tania 0823-6197-5723, Universitas Nias, Center of Excellence.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua balik. Balawa usah di rumah bazi filin rua. Ih, izoi, ya, uku tafuta hadiah aku.
1: Hala, ini kan sering patani fursa. Acara hadiah duria heda. Ya, tak, tefalua bazi filin rua ba ala walua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bale, ba RRI siaran langsung.
2: Ah, nah da balu hadoi erong Zumaha acara hadiah duria.
1: Ah. Sawa ge lele tali fuse, minum obah ka eheu.
2: Lau bale tali fuse,
1: bei oli fuhe.

Di kesempatan malam ini, untuk melengkapi suasana persantai Anda, di jam berikutnya kami akan hadirkan persembahan lagu yang pastinya akan menghibur suasana hati Anda. Pilihlah lagu-lagu daerah Nias.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting on!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals they're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Fagaya gaya fanono fahulu si mai fagai lamane maate ahulu ndrao ahulu tedania ndrao bawo heyomo la famawa iraono fangai tumbo limbura si sambua aso aha kedede da zimana melona sato bali fangomuso dedeng awale gahuluara me itariana i le sovali ai ate bambu sihona bahulo telo, hibala, sirombu hinako, hulo asu batane beena, abu dana ahuluara ia, le beli-beli. Hata dalindra uge ama, hata dalindra uge ina, na etuturu lala.

istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nesha Bulala. Aku tunggu ya.

Ya, berikan semoga terhibur dengan persembahan lagu-lagu daerah Nias, menemani dan memanjakan suasana jam malam Anda bersantai pendengar. Dan untuk menemani jam istirahat Anda di kesempatan malam ini, sebagian juga masih menikmati kesempatan malamnya dengan suasana yang mendukung, maka berikut kami akan hibur Anda dengan persembahan lagu yang berikut ini, dengan lagu-lagu pop Indonesia. Semoga bisa menikmati kesempatan malam ini.

diri untuk hari ini, jika kamu ada uang, maka lakukan hal yang baik. Jika kamu tidak ada uang, jadilah orang baik. Karena ular tidak tahu dirinya beracun. Manusia tidak tahu dirinya bersalah. Kebaikanmu dinilai ibaratkan sebuah permen. Setelah dimakan, sudah habis. Sedangkan keburukanmu, seperti sebuah luka, akan membekas selamanya. Itulah sifat manusia.

Diri untuk hari ini, ada tipe orang yang sudah tahu dikecewakan tapi malah semakin cinta dan ingin tetap bertahan padahal hatinya sudah begitu hancur. Entah di sebelah mana letak pemikiran mereka, tapi itulah yang disebut sebuah ketulusan.

mengingat diri untuk hari ini. Jika kamu salah, maka akuilah kesalahanmu. Berhenti mencari kata bijak di internet untuk mendukung perilakumu. Sebaik apapun kamu, menghiasi bangkai, ia akan tetap menjijikan dan

Nasihat diri untuk hari ini. Kadang kita harus memejamkan mata sejenak untuk menjaga kesabaran. Kita harus tulikan telinga untuk menjaga keikhlasan. Kita harus mendiamkan mulut untuk menjaga ketabahan. Sebab ada kalanya kita menjaga hati sendiri agar tidak disakiti dan

diri untuk hari ini. Jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita semua hanya bertamu di atas tanah. Cukuplah jadi seperti air putih, memang tidak terlihat, tapi hangat. Berarti, untuk semua, jadikanlah pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Dari hal baik, kita belajar bersyukur. Dari hal buruk, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan juga sabar.

nasihat diri untuk hari ini. Tetaplah menjadi dirimu yang sebagaimana mestinya. Jangan berpura-pura, apalagi berusaha untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Cukup jadi kamu apa adanya, jadi dirimu dengan segala kekuranganmu. Semua akan terlihat nantinya, mana yang akan bertahan dan mana yang akan pergi meninggalkanmu.

Nasihat diri hari ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang rendah siapapun.

Nasehat untuk diri hari ini, jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

Nasehat diri. Dalam hidup ini ada yang harus ditelan walaupun pahit, yaitu sebuah keputusan, dan ada yang harus diterima walaupun sakit, yaitu kepergian, dan yang harus dicoba walaupun sulit, yaitu keikhlasan.

Nasehat diri untuk hari ini, orang yang muncul dalam kehidupanmu bukanlah kebetulan. Ada yang datang untuk menyayangimu, ada yang hadir untuk memberimu pelajaran hidup, ada juga yang datang untuk membantumu, ada juga yang datang untuk memanfaatkanmu. Mereka semua membuatmu belajar, belajar bersyukur, belajar merenung, belajar menghargai, dan belajar melihat sesuatu dengan hati yang wajar.

diri untuk hari ini, dalam dunia bisnis, setiap orang akan dibayar dengan dua hal, yaitu uang dan juga pengalaman. Ambil pengalamannya lebih dulu, maka uang akan datang di kemudian hari.

hari ini, pasangan adalah rezekimu, pilihanmu, dan juga takdirmu. Maka, jangan memandang yang selain bukan milikmu. Fokuslah pada kebaikan dan kelebihan yang kamu punya dan pasanganmu punya. Meski terkadang, dia tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi percayalah, kelak dia akan sesuai seperti yang kamu butuhkan.

Nasehat untuk hari ini, jangan dibawa stres ya, mesti tenang dan sabar. Bukankah selama ini banyak hal yang menyakitkan, menakutkan, mengecewakan, bahkan menyedihkan yang pada akhirnya terlewati juga. Kita sanggup dan kuat, hanya saja sering terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin.

Nasihat diri untuk hari ini, belajarlah lebih tenang menikmati kehidupanmu dengan proses tanpa harus protes. Tidak takut dibenci dan tidak mengemis untuk disukai banyak orang. Hanya berusaha menjadi dirimu sendiri tanpa ada basa-basi.

ini, yaitu berkelas bukan tentang kehidupanmu yang mapan, bukan juga tentang penampilanmu yang begitu mewah. Berkelas itu ketika etika, adab, perilaku, dan sopan santunmu mampu menghargai dan menghormati orang lain di sekitarmu.

sehat diri untuk hari ini. Pasanganmu adalah rezekimu, pilihanmu dan juga takdirmu. Maka jangan memandang yang selain bukan milikmu. Dan jangan membanding-bandingkan yang selain bukan milikmu. Fokus saja pada kebaikan dan kelebihan yang ada pada pasanganmu saat ini. Meski terkadang dia tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Tapi kamu wajib percaya kelak dia akan sesuai seperti yang kamu butuhkan.

Satu kata untuk hari ini. Pernah dengar kalimat, Tuhan tidak akan mengambil sesuatu darimu jika tidak mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Semakin kita ikhlas, semakin kita menerima dan memaafkan orang yang sudah mengecewakan. Akan banyak orang baik berdatangan. Kunci utamanya, terima rasa sakitnya. Terima hal-hal yang mengecewakanmu, terima kalau nggak dapat feedback yang baik. Ikhlaskan, hukum tabur tuai itu benar adanya. Memang tidak mudah, tapi belajarlah menerima segala sesuatu yang terjadi. Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.

Satu kata untuk hari ini. Tuhan gak pernah salah dalam menciptakan takdir. Tuhan gak pernah keliru untuk memilih pundak siapa yang akan diberikan ujian. Tuhan paham betul kapasitas setiap hambanya. Tuhan saja percaya kamu mampu melewatinya. Jadi jangan menyerah hanya karena ucapan manusia. Karena kamu itu hebat. Semangat.

0: satu kata untuk hari ini.
1: Udah dewasa kan? Yuk dipendam aja semua masalahnya. Gak usah ceritain persoalan hidupnya. Gak usah berharap ada yang ngerti perasaan kamu. Gak usah andalkan orang lain untuk terlihat di dalamnya. Belajar lebih mandiri karena kamu sudah dewasa. Semangat!

0: Satu kata untuk hari ini.
1: Wanita memiliki naluri yang luar biasa sebagai pelindung alami bagi dirinya. Sebagai apapun kamu berbicara dengannya, sebagus apapun kamu menghiasi ucapanmu, tetap saja dia mampu merasakan apa yang ada pada dirimu. Apa yang tersimpan di hati kamu seolah tergambar jelas pada kedua bola matanya. Dia sangat paham bagaimana kamu membohonginya. Namun, sifat lembutnya selalu saja membisikkan kemaafan.

kenyataan bahwa setiap yang bernafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

satu kata untuk hari ini. Jika dia pergi, itu artinya dia tidak baik untuk kamu. Kalau kamu merasa kecewa, itu wajar. Karena kamu udah sangat sayang dan terlanjur nyaman. Yang terpenting bukan kamu yang mengkhianati. Tidak apa-apa, satu yang harus kamu ingat. Bahwa yang terbaik untukmu pasti akan ada nantinya. Semangat!

satu kata untuk hari ini. Orang lain gak akan peduli kamu capek, kamu stres, kamu depresi. Makanya kamu harus sayang sama diri kamu sendiri. Karena mereka tidak akan mau tahu apa yang kamu lewati dan apa yang akan kamu alami. Kamu harus kuat bukan demi orang lain, tapi demi diri kamu sendiri. Semangat!

Selamat pagi, pendengar. Selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, edisi Selasa 26 Mei 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Kudus Solo, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantap langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara,

Selamat pagi pendengar, senang sekali di pagi ini bisa berjumpa dengan Anda. Bersama saya Victor yang bertugas menemani Anda di hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026, menghadirkan sejumlah informasi menarik akan menemani Anda dan akan mewarnai suasana kebersamaan kita, baik itu hiburan, lagu, dan info-info menarik. Selamat pagi, mengawali aktivitas Anda di pagi ini, kita menyimak dengan rangkaian lagu-lagu rohani. Jadi buat Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, salam sukses, jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan keadaan selalu sehat walafiat menyambut pagi hari ini.

Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti kembali saat teduh bersama RRI Pro 1 Gunung Stoli. Bersama saya Milka Zebua, penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Gunung Stoli. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua pada hari ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Jangan lelah berbuat baik. Sekali lagi, jangan menjadi lelah berbuat baik. Di tengah kehidupan yang keras, kadang kita merasa lelah menjadi orang baik. Kita menolong tetapi tidak dihargai. Kita mengalah tetapi disalahkan. Kita berbuat jujur tetapi justru dirugikan. Namun firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk tidak menyerah dalam melakukan kebaikan. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Pada pagi ini kami datang dengan hati yang rindu mendengar suaramu. Di tengah kesibukan dan pergumulan hidup, mampukan kami berhenti sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Berkatilah setiap pendengar RRI Pro 1 Gunung Stoli pada saat ini. Kiranya damai dan pengharapan dari Tuhan memenuhi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang sedang menghadapi banyak pergumulan iman. Ada pengajaran-pengajaran yang mulai menyesatkan dan ada orang-orang percaya yang mulai goyah. Di tengah situasi itu, Paulus mengingatkan jemaat untuk tetap hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan tetap menghasilkan buah kehidupan yang benar. Sebelum ayat 9, Paulus berbicara tentang buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua itu bukan hanya teori, tetapi harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hidup di dunia ini kadang membuat orang bertanya, untuk apa aku menjadi baik kalau akhirnya disakiti? Ada orang tua yang sudah berkorban untuk anak-anaknya, tetapi di masa tuanya justru dilupakan. Ada orang yang jujur bekerja, tetapi kalah dengan mereka yang curang. Ada orang yang tulus menolong, tetapi malah dimanfaatkan. Keadaan seperti ini sering membuat hati kita menjadi kecewa dan lelah. Namun melalui Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 9, Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya Tuhan tahu bahwa berbuat baik itu tidak selalu mudah. Ada saatnya kita lelah. Ada saatnya kita kecewa. Tetapi Tuhan meminta kita tetap setia melakukan yang benar. Mengapa? Karena kebaikan yang dilakukan dengan kasih tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dunia mungkin tidak melihat. Orang lain mungkin lupa. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Saudara-saudariku, seringkali kita berpikir hasil kebaikan harus langsung terlihat. Padahal tidak demikian. Seperti petani yang menanam benih, ia tidak langsung melihat panen keesokan harinya. Ada proses menunggu. Demikian juga dengan kebaikan. Kadang hasilnya bahkan baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Mungkin hari ini seorang ibu merasa lelah mendidik anak dalam takut akan Tuhan. Anak itu belum berubah. Tetapi jangan menyerah. Benih yang ditanam dengan doa suatu hari dapat bertumbuh.
Mungkin ada seseorang yang terus setia merawat anggota keluarga yang sakit. Tidak mudah, melelahkan, kadang tidak dihargai. Tetapi Tuhan melihat setiap pengorbanan itu. Tuhan tidak meminta kita menjadi terkenal. Tuhan hanya meminta kita untuk tetap setia. Yesus sendiri memberi teladan tentang hidup yang terus berbuat baik. Ia menyembuhkan orang sakit, menghibur yang sedih, mengampuni yang berdosa. Tapi apa balasan yang ia terima? Penolakan, hinaan, bahkan salib. Namun Yesus tetap mengasihi. Saudara-saudari, di zaman sekarang orang mudah menjadi keras hati. Sedikit kecewa, langsung membenci. Sedikit tersinggung, langsung memutus hubungan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita dipanggil tetap menjadi terang. Saudara-saudari, Alkitab mengajarkan bahwa berbuat baik bukan sekedar supaya dipuji orang. Orang percaya melakukan kebaikan karena hidupnya sudah disentuh kasih Tuhan. Dalam surat Efesus dinyatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya hidup orang percaya dipanggil menjadi saluran kasih Tuhan. Ketika kita menghibur orang yang sedih, kita sedang memantulkan kasih Kristus. Ketika kita mengampuni, kita sedang meneladani pengampunan Tuhan. Ketika kita menolong orang lain, kita sedang menjadi tangan Tuhan bagi sesama. Karena itu kebaikan bukan hanya soal tindakan luar, tetapi buah dari hati yang hidup dekat dengan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar, tetapi kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Berkata lembut, menolong dengan tulus, mendengarkan orang lain, menghibur yang sedih, dan mengampuni. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan kasih dapat menjadi berkat besar bagi orang lain. Dan firman Tuhan berkata, pada waktunya kita akan menuai. Artinya Tuhan menjanjikan bahwa kesetiaan tidak akan sia-sia. Karena itu jangan lelah menjadi berbuat baik, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Tetaplah menjadi pribadi yang membawa damai dan kasih di tengah dunia yang semakin dingin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan hari ini kita diingatkan untuk tetap setia melakukan yang baik meskipun tidak mudah. Jangan biarkan kekecewaan membuat hati kita menjadi pahit. Jangan biarkan perlakuan orang lain mematikan kasih di dalam diri kita. Tetaplah menjadi alat Tuhan untuk membawa kebaikan, sebab Tuhan melihat air mata, pengorbanan, dan ketulusan yang kita lakukan. Kiranya Tuhan menguatkan langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Ampunilah kami ketika kami mudah menyerah dan menjadi lelah melakukan apa yang baik. Ajari kami memiliki hati seperti-Mu, hati yang tetap mengasihi, tetap sabar, dan tetap setia. Kuatkan setiap pendengar RRI Pro 1 Gunung Stoli yang sedang merasa kecewa, lelah, dan tidak dihargai ketika berbuat baik. Biarlah mereka percaya bahwa Tuhan melihat semua yang mereka lakukan. Jadikan hidup kami saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, demikian renungan kita pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati.

pagi untuk Anda pendengar. Demikian siraman rohani dan juga diisi dengan lagu rohani. Mudah-mudahan bisa menguatkan dan menemani Anda di awal hari Anda. Terima kasih. Sementara rangkaian lagu hiburan kami break. Selanjutnya kita akan bergabung mengikuti lintas berita pagi ya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Pupuknya, obat-obatannya, gembornya, semprotnya, gerobaknya, dan sesuai dengan yang ada di DPA nanti.
2: Ada 57 gerai sampai saat ini masih belum terbangun. Tapi harapan kita, kendala-kendala yang tadi itu bisa diatasi di lapangan.
3: Dari Puncak Gerongegeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Victor Cendata. Pokok-pokok berita hari ini. Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Hendi Antariksa, tinjau karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat, Kodim 0213 Nias, tahun 2026, di wilayah Kabupaten Nias. Pemerintah Kota Gunung Sitoli bersama PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias melaksanakan penandatanganan MOU. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026. Kita awali berita yang pertama. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kunjungan kerja dan peninjauan pelaksanaan karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 di wilayah Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson Pezai SHMH, turut mengantar keberangkatan Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan, Majen TNI Hendi Antariksa,

0: serta rombongan di Bandar Binaka Kota Gunung Soli kemarin. Pengantaran tersebut menjadi penutup dari rangkaian kegiatan kunjungan kerja yang sebelumnya diisi dengan peninjauan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi pembangunan jembatan perintis, program rumah tidak layak huni, hingga sarana pendukung kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Kepulauan Nias. Momen pengantaran keberangkatan ini juga menjadi bentuk penghormatan sekaligus simbol eratnya hubungan kerjasama dengan masyarakat yang selama ini terjalin antar pemerintah daerah dan TNI dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson Zai, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan TNI melalui pelaksanaan karya bakti skala besar yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Diharapkan sinergitas dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di wilayah Kepulauan Nias. Dengan berakhirnya rangkaian kunjungan kerja tersebut, diharapkan pelaksanaan program karya bakti TNI Angkatan Darat dapat terus memberikan dampak positif, menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Nias. Sebagai komitmen dalam membangun kepedulian sosial dan memperkuat aksi kemanusiaan, pemerintah Kota Gunung Soli bersama PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias melaksanakan penandatanganan MOU, perjanjian kerjasama dalam mendukung kegiatan sosial, kemanusiaan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan oleh Wali Kota Gunung Soli sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia Kota Gunung Soli, Soalawi SEMSI, dan manajer unit PLTMG Nias Fikar Dharma Bakti Mendeva bertempat di meeting room Merchant Hotel Kota Gunung Soli. Wali Kota juga berharap ke depan ruang kerjasama dapat terus diperluas termasuk dengan melibatkan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Soli dalam mendukung pengembangan UMKM masyarakat. Sementara itu, manajer unit PLTMG Nias menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah Kota Gunung Soli dan seluruh instansi yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Kerjasama antar lintas instansi terkait dapat mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Selatan sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Laporan Anoverlis Hulu.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Selatan saat ini terus berupaya menjalankan fungsinya sebagai dinas teknis dalam mendorong peningkatan kebutuhan pangan, utamanya fokus pada dukungan terhadap para kelompok tani dan kelompok PKK. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Selatan Arozi Duhula IA SPDMM mengemukakan upaya ini dikhususkan pada penanaman-tanaman kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran dan tanaman palawija lainnya. Menurutnya, setiap kelompok yang terlibat dalam program ini akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. Akan tetapi dalam mendukung program tersebut, pihaknya tetap akan menyesuaikan dengan item dan anggaran yang tercantum pada daftar pelaksanaan anggaran atau DPA. Oleh karena itu, program yang dilaksanakan hanya fokus pada program yang telah direncanakan.
2: Nah, dia ada dua program kita di sini, yang untuk kelompok demplot, ada juga kelompok PKK. Nah, dia mengarah ke jenis tanaman seperti cabe, terong, jagung, dan tanaman palawija lainnya, yang dilengkapi dengan sarana prasarana, saprasnya, misalnya pupuknya, obat-obatannya, gembornya, semprotnya, gerobaknya, dan sesuai dengan yang ada di DPA nanti, Bu. Itu yang perlu kita lengkapi per kelompok nanti.
1: Saat ditanya tentang pendampingan dari tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL, ia mengemukakan bahwa saat ini Dinas Ketahanan Pangan tidak lagi dapat melakukan intervensi secara langsung kepada PPL. Pasalnya saat ini tenaga PPL telah resmi di bawah naungan Kementerian Pertanian sejak 1 Januari 2026. Ia mengatakan meski PPL bersifat polivalen atau serbaguna, namun pihaknya memiliki keterbatasan dalam mengintervensi tugas PPL karena harus berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun demikian ia berharap hal tersebut tidak menjadi kendala dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Nias Selatan. Dengan kerjasama lintas instansi terkait, maka upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah ini dapat dilakukan secara maksimal guna peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Anoverles Hulu melaporkan.

PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Barat, Eka Setiaman Lembu, bersama para PPL terus menyusuri desa demi desa, perpindahan dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya, memastikan semangat pertanian tetap tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kegiatan diawali dengan pembuatan tempat persemaian padi di Desa Siteluk Banua, Kecamatan Lahemi, sebagai langkah awal yang penting untuk mendukung keberhasilan budidaya padi dan meningkatkan hasil produksi petani. Kemudian dilanjutkan dengan monitoring tanaman jagung di Desa Hilisremi, Kecamatan Meroe, guna melihat perkembangan tanaman sekaligus memberikan motivasi dan pendampingan langsung kepada para petani di lapangan. Dikatakan Kadis Eka Setiawan, semangat menanam menjadi awal dari harapan dan kerja keras para petani. Dikatakannya, kegiatan ini bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bentuk nyata kepedulian dan komitmen dalam mendukung petani agar terus optimis dan produktif.

Koperasi Merah Putih Desa Ironogebah kembali meluncurkan program ketahanan pangan melalui pendistribusian minyak goreng merek Minyak Kita kepada masyarakat Desa Ironogebah pada hari Sabtu yang lalu. Program tersebut merupakan lanjutan setelah sebelumnya koperasi meluncurkan penyaluran beras SPHP pada pekan lalu. Dalam kegiatan launching perdana minyak goreng ini, sebanyak 50 kardus minyak goreng diserahkan secara simbolis oleh Kepala Desa Ironogebah Tenazaro Telmbanua kepada salah seorang anggota koperasi. Kegiatan tersebut turut disaksikan Ketua Koperasi Merah Putih Desa Ironogebah, Karisma Zika, Sekretaris Syukur Iman Jaya Gule, serta Bendahara Erlin Susilawati Lacira. Ketua Koperasi Merah Putih Desa Ironogebah, Karisma Zika, mengatakan program pemasaran minyak goreng dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian koperasi dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan kualitas baik. Modal berasal dari hasil simpanan pokok anggota koperasi, baik untuk pengadaan minyak goreng maupun beras SPHP. Ia menjelaskan program tersebut bertujuan membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga stabil, mengurangi kesulitan warga memperoleh kebutuhan pokok, sekaligus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah masyarakat. Menurutnya, masyarakat menyambut baik pelaksanaan distribusi perdana tersebut dan antusias terhadap kehadiran koperasi yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi warga desa. Karisma juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa Ironogebah, seluruh anggota koperasi, serta Bulog Gunung Stoli yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada koperasi sebagai penyalur minyak goreng dan beras SPHP.

0: pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan juga dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kendala lahan hambat pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Nias Utara. Laporan Munieli Harifa.
1: Jadi syarat untuk membangun gerai di koperasi Merah Putih itu mengharapkan ketersediaan lahan luasnya 1000 meter.
2: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Nias Utara terkendala masalah lahan. Dari 112 desa dan 1 kelurahan, baru 56 gerai koperasi yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi, sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis. Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan.
1: Ya, mungkin hitung-hitungan secara ekonomis, bahwa kalau orang punya tanah, misalnya di pinggir jalan 1000 meter, ya, mungkin dia mau niat menghibahkan, tapi karena tidak ada ganti rugi, jadi dia berpikir ulang kembali. Nah, jadi itu tiga alasan besar kenapa beberapa ada 57 gerai sampai saat ini masih belum terbangun. Tapi harapan kita kendala-kendala yang tadi itu bisa diatasi di lapangan.
2: Kondisi ini menyebabkan pembangunan gerai koperasi di sejumlah desa belum dapat dimulai. Pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberi manfaat bagi masyarakat. Munieli Harifa melaporkan.
0: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, DPD BKPRI MI Kota Gunung akan melaksanakan penyembelihan satu ekor hewan kurban pada 11 Zulhijjah pada Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial serta ikhtiar bersama dalam berbagai kebahagiaan kepada saudara-saudara muslim di wilayah yang pada tahun ini belum melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ketua Umum DPD BKPR MI Kota Gunung Akhina Haji Ali Cud Prawiro menyampaikan bahwa kegiatan kurban ini merupakan wujud nyata kepedulian organisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya di daerah yang belum memiliki pelaksanaan pemotongan hewan kurban tahun ini. Oleh karena itu, ungkapnya, DPD BKPR MI Kota Gresoli mengambil inisiatif agar pelaksanaan penyembelihan kurban dipusatkan di lokasi yang memang membutuhkan sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Adapun daging kurban nantinya akan didistribusikan ke beberapa masjid dan desa yang telah melaksanakan penyembelihan kurban pada tahun ini. Diharapkan kegiatan ini dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan semangat kepedulian sosial, serta menghadirkan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Mengakhiri Lintas Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa tinjau karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat Kodim 0213 Nias tahun 2026 di wilayah Kabupaten Nias. Pemerintah Kota Gresoli bersama PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias melaksanakan penandatanganan MOU. Pendengar, demikian Lintas Berita Pagi Radio Republik Indonesia Gresoli. Saya Victor Jendrate mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian Lintas Berita Pagi.

Selamat pagi buat Anda, pendengar. Kita masih menyimak ya dengan berbagai hiburan lagu dan tentu saja dengan info-info menarik. Sesaat lagi nanti pendengar akan kita simak informasi perkiraan cuaca. Di edisi pagi ini langsung dari BMKG Binaka. Jadi informasi ini jangan sampai Anda terlewatkan karena cuaca ini juga sangat penting bagi Anda, begitu di lingkungan pekerjaan Anda, perjalanan Anda, ataupun apa saja yang dibutuhkan. Yang pastinya cuaca ini akan sangat menentukan juga mendukung segala kegiatan-kegiatan Anda di sana. Jadi ini penting untuk Anda simak nantinya di pukul 6.30 ya, langsung dari BMKG Binaka. Nah, untuk Anda, selamat pagi, salam sukses selalu untuk Anda. Hiburan lagu pagi masih menemani Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, selamat pagi, masih menemani Anda dengan info-info menarik. Kali ini kita sudah terhubung bersama Hanggar Perdana Harifah, akan melaporkan untuk Anda di pagi ini terkait dengan perakiran cuaca. Selamat pagi, Bung Hanggar.
2: Pagi pendengar RRI Gunung Soli.
1: Baik, selamat pagi. Bagaimana dengan info perakiran cuaca dari BMKG?
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Gunung Soli, diinformasikan untuk cuaca hari ini, Selasa 26 Mei 2026, yang berlaku 24 jam, mulai pukul 7 WIB hingga 7 WIB sore hari. Pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, di mana pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Dengan suhu udara 24-32 derajat Celcius, kelembapan udara 65-95%, dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 10-30 km per jam. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias, diperkirakan berawan. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 6-12 knot, dengan tinggi gelombang kategori rendah atau 0,5-1,25 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias, diperkirakan berawan tebal. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 7-12 knot, dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25-2,5 meter. Himbauan, diimbau agar masyarakat yang berlayar atau para nelayan agar selalu waspada dengan potensi tinggi gelombang laut sedang, yakni 1,25-2,5 meter di wilayah perairan barat Kepulauan Nias. Demikian, Bang.
1: Ya, baik, Bung Hanggar, selamat pagi dan terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo Sobat Rupiah, kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah duta rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Bank Indonesia Sibolga mengundangmu. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.

Selamat pagi, masih menemani Anda di pagi ini dengan lagu-lagu hiburan pagi ya. Luar biasa, kita bisa nikmati cuaca yang sangat cerah. Mudah-mudahan bisa mendukung kegiatan Anda di sepanjang hari ini. Jadi bagi yang beraktivitas atau juga yang sedang bersiap menuju tempat tugas, selamat menikmati pagi Anda. Jangan lupa sarapan pagi. Yang penting selalu memberikan yang terbaik untuk diri Anda sendiri, dan kita berharap agar suasana selalu memberi yang terbaik untuk diri kita.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic!
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi

buat Anda pendengar, sementara rangkaian lagu hiburan pagi kami beri sejenak. Untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.